Baik, kembali lagi dalam segmen Rentak Segar edisi hujung minggu. Hari ini hari Ahad 27 September 2026. Dan juga hai semua, hai yang baru sahaja mendengarkan kami, terima kasih kerana terus dengarkan kami. Dan juga bagi yang telah pun mengikuti kami seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang, terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, di pusingan terakhir untuk segmen Rentak Segar ini, pejam celik tidak sedarkan, kita sudah pun berada di pusingan terakhir. Dan juga untuk pusingan ini, saya ingin kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen derma darah, iaitu pada hari ini 27 September 2026, bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari, dan juga bertempat di Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor. Jadi untuk anda yang ada kelapangan masa ataupun yang berada berdekatan, bolehlah datang bagi mengalu-alukan, bagi menyokong kempen derma darah tersebut kan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memendermakan? Jadi ayuh kita bawa semangat suka mendermah darah ni kan. Jadi untuk anda semua, kalau yang berkelapangan dan juga yang mau datang, bolehlah datang terus ke Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Sebelum yang ingin mendermah tu, saya ingin kongsikanlah juga kan beberapa tips ataupun beberapa peringatan yang berguna untuk anda. Kalau mau datang dermah tu, datang dengan perut yang happy. Perut yang gembira, maksudnya datang dengan perut yang sudah makan. Makan, jangan biarkan perut anda kosong kan. Dan juga seterusnya minum air. Bukan sejak sebelum tapi selepas. Ini bagi mengelakkan anda akan terkena dehidrasi. Jadi jangan lupa makan, jangan biarkan perut kosong. Lepas tu minum air sebelum dan juga selepas. Pakai pakaian yang bersesuaian. Ini kenapa? Sebab bagi memudahkan pegawai yang nanti datang untuk mengambil darah tu, mudahlah kan. Nanti janganlah pakai sempit-sempit, nanti susah mau nanti selat lengan tu kan. Jadi pakai pakaian yang memudahkan. Bawa juga kad pengenalan. Ini penting juga ni. Identiti diri ni penting, sangat penting. Dan juga seterusnya, datang dengan hati yang gembira. Kita bantu orang, mana tahu nanti kita pula yang memerlukan. Jadi ayuh pagi ini yang ada berkelapangan masa, yang mau menderma darah, bolehlah datang ke Dewan Terbuka Gereja St. Mary Bingkor bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari nanti. Baiklah, di pusingan pusingan terakhir ini untuk edisi Rentak Sedar hujung minggu, ayo kita dengarkan lagu daripada Lastlah Anggun di Keningau FM, hebat syaknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Atmosfera, Gadis Sekolah, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga ini. Baiklah, untuk pusingan sekarang ini, saya ingin kongsikan hebahan, iaitu berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan pada 1 Oktober 2026 iaitu hari Khamis, bermula pukul 6.30 pagi sehinggalah 12.30 hari, bertempat di Dewan Pisang Puruan Square Tambunan. Jadi untuk kamu orang yang berada di sekitar ataupun berada berdekatan, bolehlah datang bagi mengimarahkan lagi Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baiklah, untuk seterusnya, jom kita berhibur laku daripada seterusnya. Leles Kronop, Kaya Bujangan di Kenia FM, hebat syoknya.

0: Dalam kesibukan mencari rezeki untuk mengubah kehidupan, kadangkala kita terlupa untuk meluangkan masa dengan yang tercinta. Sekadar mengingatkan, kebahagiaan sebenar adalah bersama dengan mereka yang teristimewa. Sesekali, ambillah masa dan luangkan waktu khusus untuk mereka yang tersayang. Tak rugi pun, ingat masa akan berlalu pergi. Keluarga, tiada garang ganti. Fikir-fikirkan bersama.
1: Info ini dibawakan kepada anda oleh Keningau FM Hebat Show-nya.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah pipa Ritba tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majlis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya kah? Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.

Baiklah, itu dia lagu daripada Duyung Darah Baru saja menghiburkan anda. Oh, syoknya. Ini macam pada syokkah kamu punya hujung minggu? Ataupun pada masa begini ketika ini masih berfikir lagi mau buat apa kan hujung-hujung minggu ni kan? Boleh berfikir, masih panjang lagi masa, masih pagi lagi. Jadi fikirlah aktiviti yang boleh boleh bagi manfaat kepada anda dan juga keluarga. Boleh juga orang bilang menjaga kesihatan kan, aktiviti-aktiviti begini. Mungkin pada ketika ini ada yang pergi berjoging, ada yang pergi berbasikal, ada yang pergi masak-masak. Pagi-pagi pun sebenarnya aktiviti pun memasak pun satu aktiviti kan. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya dipermudahkan. Baiklah, untuk pagi ini nampaknya kita telah pun sampai penghujung rancangan Letak Segar edisi hujung minggu 27 September 2026. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri dulu, saya ingin bacakan kiriman-kiriman ucapan daripada rakan kita. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hai, selamat pagi hari Minggu DJ Atika, selamat bertugas bersama dengan juruteknik Keningau FM hebat syoknya. Dan juga hello-hello semua rakan setia Keningau FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Si Elvia cakap dia selalu lambat hantar ucapan, tapi dia sentiasa dengarkan Keningau FM sambil buat kerja. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Medani. Macam mana cepat kamu cuacanya? Di sini cerah sentiasa. Baiklah, terima kasih Elvia. Dan juga si Elvia, dia ada request permintaan lagu. Dia ingin mendengarkan lagu daripada juara. Sebenarnya semalam pada 26 September hari Rabu telah berlangsung carta lagu artis Sabah, dan juga tempat pertama telah dimenangi oleh Real Lagu Tabit Lumangat dengan lagunya Lumangat Oku Dika. Dan ini juga lagu permintaan si Elvia untuk hujung minggu ini. Sekejap lagi kita dengarkan. Sabar Elvia. Dan juga terima kasih atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan kita ada juga kiriman ucapan rakan kita si Aman Khan. Siapa lagi? Dan juga dia punya kiriman ucapan dia. Dia cakap, Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, berdiri Atika, dan juga selamat bertugas di Kaunti. Dia cakapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar, semoga ceria sentiasa. Dan si Aman Khan, dia ada nuni, dia ada pantun, dan pantunnya berbunyi, berjalan-jalan ke rumah Marlia. Wah, kaki lengut tidak terasa. Kalau mahu dipandang mulia, hendak baik budi bahasa. Betul tu. Dan juga terima kasih Aman Khan atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga kita baca jugalah kiriman ucapan daripada rakan kita di Facebook. Kita ada si apa ni? Kita ada si Justin Gaim Titin. Dia cakap okey. Dan juga seperti biasa kita ada si Timbul. Dia cakapnya, selamat pagi, salam berhujung minggu bagi Jatika, selamat bertugas, terima kasih. Dan juga kita ada juga kiriman ucapan daripada si Roslan Miasin. Dia cakap selamat pagi juga. Dia cakap Keningau FM hebat syoknya, mantap. Wah, dia cakapnya begitu. Baiklah, terima kasih atas kiriman-kiriman ucapan kamu orang maupun di Facebook ataupun di WhatsApp. Dan juga terima kasih kerana terus kekal dengarkan kami di Keningau FM hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam segmen yang akan datang. Dan juga untuk pagi ini, apa kata kita dengarkan lagu permintaan daripada si Alfia, Reynald Guntabit Lumangat Oku Dika, yang baru sahaja berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan carta lagu artis Sabah. Baiklah, Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.

0: Keringau FM ke Selim Handa Bersedusun Manta jam ke Siam ke Sobun Gisama jam ke Pedam Dua Tamada
1: Yang pai kau dah baina jirin mengamalu di kayu in keselimahan baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun ke

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke pi Sarangan ke Saban ke pi Selawat Wagu Mandati Keselimbahan Berasa Dosuna Kin FM. Tidak baik nak tidak kau turu kau pihak nak titi tak aduh nak berdam turu tulan ke siam tahun 2002 nak berdam enam. Nyapai kau aku dah kau saban mana dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam antara jam kau siam kau saban. Di semar kita jam kau berdam dua tengah daun. Apa lidi musuh tu kakal kau dat nyapai dai hiti dar radio Ken FM antar pada jam kau enam kau saban. Nyapai kau dia dijatikan pendapat lampu sehingga selimbahan berasa Melayu selain ada telu jam lagi. Antara jam kanam kosaban kisah menara tak timpu reti tinu di tentu nada tak nak orang kodat kepailan kepilan kiguna menegi sering-sering pengalisi ginawa isa nasuai tu hitin ada radio kineo FM maya diti frekuensi siam nabu dempat patitik turu megahertz kineo FM hebat syoknya. Musik atau kodat di menamangun tu nana atau kodat kelidasan dat ke soben mena nana atau kodat datakan memana ulangan megit kabang mimbaras. Tadung meningud mata maintang dan telinga maginang mempain lagi dat ginawa ang pemusaran di telidas kepilat ke soben mena. Aku madi gudi tapi senangat kelidasan tinan tada obainya tapi naik kada lihwai merupa dukutur idulai pengobatan. Amka kalau kau dadat mengamalut lagi sembar kita jam kabadam dua tangan dauti tu obainya ti haraka guat pipirat apa bayan nulud. Hitin konti ke soben mena megal kasari hari kita jam kau siam kabadam lima minit ke soben. Kalau mesti ti ruputan kau ngoyong-ngoyat tawan mentah kata dah obainya mari kita jam kau siam telun nabat minit ke soben. Kumpulan ku negi dadat popolam musa getang dagetah mentah kata dah obainya kya. Berkata jam ko bernemisa ke Saban Miguel Kasarik ya aku simpan timpuh lembus ke Bartiniba berkata jam ko bernemisa pada 5 menit ke Saban Miguel Kasarik tak ada aku turut artinya tak babayan mi kutuk kudau am saya ke babayan ni dilutin kau tika Saban mena tapi naik tentu ada peperang kudat kepailan kepilan ki guna menegi sening-sening pengalih seginawa Aisa Nasua itu hitin ada radio kena FM meriti frekuensi siya muna bernama patitik curumik has kena FM kuhai aramai bang. Mel kau nak kedapatan pasan mediti WhatsApp Kin FM Aisa-isa siam 50 siam anu walu anu walu. Mel kau nak kedapatan maginangau maya ditit RTM klik suai ke mel kau dah mekianu sinding. Mata dah jam

Jam ko saban gi sambar kita jam ko habona misa ko saban. Pamadador bata tipu tu bene sedang dat mata ko timpun ai ti keperan sining. Mengalis kena om yang pay sining at penyampatan di Rena Rupin Jesuri di gusip om lagi Jailis Kundaya itre tanda tinaru dusun om sultan kagu sining manta di seri kontagil sarup layagan kini FM kuhai aramai ba.

0: Tongau, Sining-Sining Dusun Tongau Lumbis.
1: Kapal Kinabau, siang pada 4 titik turun.
2: Dilemus makin awal, Sining-Sining Pongli Sakinabau.

0: kasalimbahan boros dusun Keningau FM orang omoni kita dau mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendut tang adau
1: kuy
0: aramai
1: boh.

0: Enggak ada biaya terlalu sining misusut sining mata di sinor gaisal. Ah, tinggal dah nak pun nak gaduh. Pagi di sining mata di Siti Mandaron. Tantan Tom Bitong Kian. Amnagi Ridwan Azmi. Oi, umandak minagi tantan meniti jam ke siam 2:08 minit ke Saban. Aman kan salam Malaysia madani kumadika di jejirin. Assalamualaikum. Pati senang anda paparan kerja hina gonti manta dokwe di kampung baginda kaningau. Manu kesehatan kebiasaan ke Saban hita tidak kau turu kumadensan maikinangau. Ngalia Bobakar Baba Ironi I Johan Radin Kisin Godulai Ubik Emma Baploh Palan-palan kumaraja kena sakit kio kasih. Sekarang kumadija kau sekarang kumadika manhan. Elvia Samai Paran, hello, hello nih komedika. Kopi saran kau saban di tita daun minggu. DJ Jirin teh ke DJ Oh Boy kasih. Di sini ada paparan keraja. Kau menyampai jur teknik dengan FM hebat syoknya. Hello, hello, kumad insanan tang kombol tan. Makin awal di tiga FM menu kabar do koyu dan insanan kasih. Lansada data emis kang ngingis pampus timpo baina. Si kau kiriman teh ke pasan-pasan. Insanan dat kemulutan. Ika kal mungkin awak kena FM mana kita tahu. Telus siaran Melayu Dusun Amnegi Murut. Mengali Arin Majanun Silaf Anggun Adik Uji Marcela. Kan Rumbai Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Tomani. Salam pemulutan kakal segigisem. Iba aku dah timai gereja kasih ya. Perayaan Misa ulang tahun Saint Michael jam kohpod kasih ya. Jam kopat ke Saban di tiga ya. Pemukurat kau yang dah tawan di degayu. Hiti na pengaku, hai asa nang tawan kasih ya. Si kau madan di jajirin artis Saban sampai memboros murut kasih ya. Info-info di tengah senang am lagi. Sining-sining di ke seribuk lagi nawa. Si kau am kau bisa nandat populamus. Karaja am kakal pengingis kasari good bless kasih ya. Si kau madika Elvis semai paran. Di jam ko siam telun hapad minit ke Saban.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko belum usah tiga tang dat gatag ya. Agatang dagata mentekata dau baina dua na padam turu tulan ke siam 2020 na padam nan pila labus mantah ditin ke tinanan pemurunan gata Sabah tai ke LAJS. Abulu tai ke susu gata ke tang da siam meringit habadam turu tusin 1 kilogram kepingan grade gesa. Ke tang da 5 ringgit 6 na padam turu tusin 1 kilogram. Kepingan grade kedua ke tang da 4 ringgit turun habadam turu tusin 1 kilogram. Kantalan grade gesa ke tang da 5 ringgit 4 na habad tusin 1 kilogram. Antalan grade kedua kita tang dah apa teringit 5 tusin se kilogram gata sikarap kita tang dah seringit telungun apa dam 6 tusin se kilogram kya. Sukuto aku tapi naik ya ke pulut teka sugata kita tang dah siam meringit apa dam turu tusin se kilogram. Tapi ngan grade kaisa kita tang dah 5 ringgit 6 apa dam turu tusin se kilogram. Tapi ngan grade kedua kita tang dah apa teringit turun apa dam turu tusin se kilogram. Agata kantalan grade kaisa kita tang da 5 ringgit 44 tusin se kilogram. Antalan grade kedua kita tang da 4 ringgit 54 tusin se kilogram. Am kata si karap kita tang da 1 ringgit 36 tusin se kilogram. Ingkana biya kita tang da kata mentak kata da obayna 26 turu tulan ke siam tahun 2026 pida labus mantah ditin ke tinanan pemurunan kata Sabah. Tai ke LIJS alang sana kanon kepelaan amni ke pasarahan. Sigaw tu kakal kau dat mungkin ang odai hiti da radio kan FM. Am lalabi pa yala di mamutong dagata agi. Ako nakaingkasa katang gata agi. Kantalan grade kaysa 5 ringgit 44 tusin. Kaya 5 ringgit 40 sin. Kantalan grade kaysa. Karan apa? Oh, apa da kilo nga to kay? Apa na pa kilo nga? Sa kilo na pa nga 5 ringgit 44 tusin. Apa na pa kilo nga? 5 na pa na 4 tusin. 5 na pa na 4 ringgit. 100 na po kilo tapi na nga 500 apat na po na ringgit kya kini nga FM ko ay aramay po RTM tetap unggul. Sening mana di Anafi Murondok Ojon Lada no di Tongkiadai Wilson Malog WhatsApp ini tontonan Am Nagi S. Willy Boros no di Tohuri Jam wasiam Tolong nabadam Tolong binat ke Saban Kini FM Kuhoy Aramai bah

0: Agustus, Makinangau, Kasalimbahan, Baros Dusun, Keningau FM.
1: Sering mata di Esuli, Boros Nudi Tohuri, Bukulu di Sering mata di Wilson Malong. WhatsApp pinin tutunan, Anafi Murundok Ojon, Kadano di Tongkiadai. Habai nanti jam posiam, apa tuh pada 8 minit ke Saban. Pasal naramidku, mata di Tido WhatsApp kena FM, mata di JJM. Hai, kepi senang ke Saban di jejerin, nak aku kupi-kupi kena, kasih ya. Oh, nak aku inum aku nanti, nak pergi JJM. Minum aku lagi dog kupiti ka ba melalega tak ya binai. Let's go mari kita di pendapatan pasal meri di WhatsApp kena FM Aisa siam 58 anu walu ya. Artit isat kepelan karet ditit kepenolo dan darah tada baina 26 turu tulan ke siam 2026. Ay kanihab na pa nga itapak pasar malam kaningaw yalag ya. Tado no pambayad na nga iti Dewan Payungkab Gerja St. Mary Bingkur. Idong ko yalagtik ya. Mabi da titi walay pangubatan kaningaw. Staff da transfusi walay kopisan pangubatan transfusi walay pangubatan kaningaw. Maungkab yalag da kenayanan da panalodan rahag ya. Okay, nanda pa nga iti Dewan Pemukab Gereja St. Mary Bingkur. Nakatimpun di jam kosiam kosaban di tenu ba kaya ito binay. Harap ipira na minit dat nakatimpun yala. Mapupusan yala ti, iti kanainan diti. Gisamari kita jam ko isa sa sadapuan. Matadari, kumadi ko di tanari kita timpu dat benalo daraha ito binay. Mila ko da turmikat manakadung di ala iti kanainan diti. Dewan Pemukab Gereja St. Mary Bingkur. Dat may penulod daraha ang kumana gidi kayo dit apo na kumbal dat ang penulod daraha to binay ay bako pi aro lirika to binay nagala gokot gokot na ki lao kya marikot ka to binay say kailah kya abay na tadaw bay na tadaw swab datan na tilang ilang tayo ka toko sendiri ang mamurlo dat raha to binay may sa kasalan dat manulod tako raha. Saya ka menghub dat panampasi kumadit memerlu kopi ada terhad binai. Kamkano nagi dat kelidasan kumadat tinan sendiri ya. Lalu segera darat penghutan binai. Nak ada turumu titi nombor. Aisa wala turu telu isa telu kosong kosong kosong ya. Sama gua pi sarang saban kumadik udah kita tanu tiga selimbahan boros dusun kena FM tidak banyak tidak kau turu terminai kah tiba 4 minggu. Tapi senangan dat kondorangan kumadik udah masa-masa pondorang dat tim politik ya. Kumadik dia lah di masa-masa memutung gata dari ke nuno pak raja ada kayu gampung terminai. Alasan dat kapanau dat tidak banyak ya. Yang pai dah ginau di payungkab yang pai pemusaran di talidas. Yang paling ingis di Elmis, generis datinan. Kan ada gili huay dat makan dat kasaban kia makan dat tekana teka menginum dat kopi. Kopi-kopi pagi ya tapi nai. Mampan lagi paralana dat keraja. Sedang dat dati kabun-kabun toko hai. Karo na ngayon di tengah tembelag ya. Karo ngayon dat tengah sarup kia. Karo ngayon dat tengah waig-waig lumuyong. Lalang ada nih dek gabun kaya tu binai. Alalai dek dek anak suai gabun kaya. Minggu rupa tu binai kumadi kaya di gabun dek timpu diti. Kepisenangan dek kondarangan, kepisenangan dek paparlan keraja, ulang piada tadau bainak kaya. Hiti ilat arang otakau dek semano kaya. Aku piya tanto kau yang dek atawan kaya. Mungkin aku tau sining kaya semua suhu telu sining misusut tu binai. Sering mata di Greg Sobendok Odoi Sayang ya. Sotanggo sening mata di Freddy Jango Nurbat Sinsin Amas. Sotanggo sening mata di Jonas Gobong Pinabatan Helen Making. Aisopi Pusan, Aisopi Tagadan, Kenya FM Kuhoy Aramaybo.

0: Malaysia, Keningau FM.
1: Yang kena biasa ni mata dia Lesia Pojin upaya aku pernikahan usung ulun tamalut menatau tadi di lepas susuk ya. Sedang lagi mata di Suzy N. Solitan Sera Haro Pirubaan lagi Imarius Ondo Lindus Kinabalu. Abang nanti jam ke apa dona berdam isa menit ke Saban Andong Juni Slim mantan berewa ulu. Berewa ulu, berewa keningau begitu ya. Anang jenis lain mantan beriawak keningau. Hello DJ kepisanan ke Saban kia om tabi tadau minggu kasia. Pun sika aku madika andong jenis lain haragu ti pasen naramitku mentadi Junaidi kepisanan ke Saban kuma dia di Jensen Boy kasia. Pesenang ni kuma dia dika Junaidi aku ura kabar nu DJ alai dokunan anak ke pekirim da kabar berita kasia kia pasen bakam yang disetik ya. Ambo senang tamat diti ay Junaidi. Apa masan aku kumat insanan magikin nangaw diti Radio Kena FM lalabi pa iti watas sa kaningaw nabawan suk tenam tambunan nagikaningaw kasiya alansan alildas karangaw diti sining-sining pinoni di DJ Insomboy kasiya alala kaya ano ko na kita mano ko na kita pasan kumada tengah-tengah malut ko hiti kerajaan ko pelan-pelan tak kong gumarajakyo ang balut kasiya. Ang kumadat malahing ang nagi kaupusan ko yung kampung ang nagi tanganak. Andadan kagulian ko iti pampad taon kasiya. Opus ako di kasigisam karuhan ko kasiya. Ponsiko kumadika DJ, ponsiko na kumadika Junaidi. Pahing karaja Junaidi, hello, Korea kya. Nanti saya iduan ayat ke ruang disiam tangan akan melahing. Alasan dat pegulian nu Junaidi magawitat isa konsikahan kuma purpaganakan tangan akan menaik ke ruang ya. Alalabi po kumatinan nu sendiri ya. Di saat kena lantayan minggisam dat mumang buruk magium dat kakanakanan teka kosinusinan papuruk dat tilang-ilang nu. Jam kapan dua puluh enam telu minit ke Saban anak aku makin awal sening mata di Daryl Reds Clay Tongkiad no manta dohom lagi Fabian William ipaganda dan kini FM kuhoy aramai bang.

0: Kinangaw ko si Lembahan Boros Duson. Kinangaw FM.
1: Ambay na jam ko haba dulo na padam 2 minutes ko saban hagot pasan har hagot di pasan daramit ko mantadi boboy ke bisan ka saban ko madi adi je oh boy kasia ko bisan ni ko madi ka boboy ya koi boboy mantadi ti keningau mamasan ko madi adi je boboy am nagi handsome boy kasia mamasan ko bisan ka saban ko madi adi je sana lidas terima awana dan gedah mantad minamangun. Masanang ginaw ko rangor launo DJ ka ko ko langan ke pia ka. Amnagi musiko dat sining-sining dat pina salimbaw no DJ. Ang alawa at dumad ga sining ka. Musiko kumadika DJ Bob. Kumadika DJ Oboy ka. Musiko ni kumadika Boboy. Ako gito pasan na remit ko matadi na ni. Sisa nga sabon kumadika dia DJ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedangkan dat tingkat kendaraan tak ada kotor ka. Oh, kami sedang kendaraan di kemari kita insanan di hadapan aku marah jaga. Masa nak aku marah insanan datang ke kembulutanku. Salam ahad kasih. Masih kau kemari kita DJ sampai. Masih kau ni kemari kita pina. Pina mau takut sinding. Mantap di Jovia MJ. Gumpiono Pipusan. Menegis tu tengah gusin yang mati di Francis Landong Rongopo Oi Adi. Kini FM Kuhoy Aramaybo.

Boros Dusun, Kerinau FM. Karena hamba frekuensi yang berdebat 4.0 MHz. Kerinau FM,

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Nyampay Dahay, Idko sa Limbahan, Boros Dusu.
1: Kenapa ya sening naroko tau teno dikia sening man tadi sening man tadi Francis Landong rongopo oi adi ampok ledi harana giti sening man tadi Jovia MJ Gompiono Pipusan amin gawit bata datan bainetik ya gawit datan bainetik jam kohopat apat apadam 5 menit ke saban. Jam kebat apa tu belum 5 minit ke Saban. Arti pasal naramit ko mentadi ti the WhatsApp ken FM. Mentadi narumbai pita kampung Mansau Ansau. Hai, hello tabi tadau minggu kuma dia di DJ Jirin tai ke DJ Oboy kan sia. DJ Mumbal po kasar sumuli pasan-pasan mentad tambalu tambalot ken FM. Nagal di Elvia samai paran idayang arini imeniagan sing. Ya Abdul Malik Irosni Gosi kampung Buis Kiabau Ibagang Sagi Kampung Ruminding Inanam Itampulan Andong Junis Slime David Sandow Kelsey Kel Angeline Cycle Iruzipin Esa Arif KK Teka Koto Kampung Jelis Kundaya Imania Gansing Ato kay DJ Siyo Siyo Agumutumad Pinasurat ko kasi tapos sa kanil DJ Mambasa kaya uy bakya tapi pampad minggu kumatayin sanan ponsiko DJ ka ponsiko ni kumadika hanarumbay pita abdip na kung awig ya habay neti harap pira pa minit kya jam ko abadimis ako saban kya so yung kurap nga aro dua pakanta siding dat ko ni pagulod arang otako at kabartiniba kalambus. Sining kumaisa, sining man tadi Marius M. Kituluh dat nakalunggoy ya. Sining kumadua sumusuhut, sining man tadi Emmanuel L. Salvista. Sira osongulunan aku ka. At benda ikaw kya, hatim po may nanti kya, ako piyam nanto at ako yan datadaw kya. Semano alasuk tamad, semano rumasam itaogi gina kya. Inisiatif songulun-songulun kia. Segera dah lasu tadau tapi naik menansirung teka menansunduk kau segera dah tahara karaja ada koi labus. Segera dah terumasam tapi naik kada kau pinsin darun kia. Sedang dah adat piawitawit da koi payung kia. Segera dah panau koi teka haraman da koi karaja id labus. Teka mundurang idua lai kia. Sedangkan tak ke Saban kuma digoy di katatan tak ke Selimban Boros Dusun kena FM kada liwai tada baina tada ko turu adu na padam turu tulan ka siam tahun 2002 na padam manam nyampai ko dah dijajirin manta da jam ko siam ko Saban gi semar kita jam ko padam dua tangga da warap timpo papatan pasan main nombor WhatsApp kena FM Aisa Aisa siam 58 siam 68 68. Wapus ada so dua sening di tiga tapi naik. Rangut takut ke Bartani ba ari kata jam pa pada misal ke Swabern.

0: Nasusuhut kinantakan di kehopodom tolud tulan kelima hopodom siam onom hopodom siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegiratan itangad magigion Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumandu dot pilih teka kerohian dialo miampait otoronong aisuot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id paguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang nepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangan.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok manantud atingaligan at magigian ngai om osilih da sesongulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait ke sesagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

sanang lamus kukumabun tokoro papasaliwan asil suay ka papalamus dagangan asil pamutanaman. Nabar sa iti sarad pinapaymagan program pemimpin magigyan kampung kumabung lama id kumabung tenam. Kawawiyan suay Datu Noraini mamarayo koperasi penanaman piyasa umamaw mampan kumabung tenam Berhad dit mau kapsis stesen tumaw sendiri. Tumalambus pinatunoy isi ako pabian lebih turun na ribu ringgit kumad SK kemabung kumad papa tiridang kelas interaksi digital sikulan. Nakatunoy nagi kapabian rasuk sikul pohi maganan surau al-barakah. Ekses kumad pengupan belajaran tanganak Sabah baina pinasanang maya kapapanahay TPNS Smart Application. Kain tutunan aplikasi ini sebagai ingisaman papagirat kepatunuyan penghupan belajaran miampai memuriman kakamu teknologi digital. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor Minoboros aplikasi dila kesiliu platform kumad mengusup lebih agumu susumikul di Pasagaon memohon penghupan maya inisiatif tabung belajaran Pegun Sabah di kitema peluang tajaan untuk semua. Debarsa iti seradi babarsan Majlis Kepatunuyan Pengupan TPNS Kapapanahay Aplikasi IDI ID Kota Kinabalu. Datuk Seri Haji Jim Nebras aplikasi DTI Kanu mengintang pengupan belajaran Kanu paparlan ekses miampai lebih dasanang sikap telus kampaina susumikul mantad labus kakadayan. Portal TPNS Mat Application Kanu paparlan ekses id suang timput teruhai. Kumat timput tulan ka isa gisam tulan ka walu taun diti hapadimisa na ribu telunatus walu na padam telu rurumamit id paintangkap Sabah nakaramit kasasanangan TPNS miampai ginumu pengupan hapadam 5.8 siam riong ringgit. Perintah papasliwan tenda kumat papetir dong kilang memproses avokado ki gatang 2 riyong ringgit id kampung Bunut Tenam. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan i Datuk Jamawi Jafar Minoboros kilang dilo ketir dong id tanah kopisan pemutanaman Sabah. Sekedar kahara kilang dilo kukumabun milad memproses tua avokado kumat produk sampingan lelebih pa id papa hampit tua dit kiharo masalah grade. Nurbanisya serad pinapahimagan Festa Monsoy 2.0 id SMK Tenam. Id majlis nila nagi Datuk Jamawi Minoboros dat susmikul SMK Tenam tudukan nyampai kemilaan mananam maya kabun sikul kabun asrama. Iti mengunsup diala minsingila suai ka papasiliu sebagai kerjaya id timpu dumantel. Alasan isya kemilaan dila kanu mengunsup kemelahingan magigian minggisam papabrukabun dapur idualai. Kawuyan suai Datuk Jamawi isya penagi adun melalap Minoboros 265.5 ringgit pinabigisam tulan kasiam tahun diti maid menakadung aspek belajaran id kinainan idi. Sekodong kotilambus dat tahun dumantel miampai mangan pengintangan kumad belajaran calon SPM amnagi STPM dupis belajaran watas nga pagyanon dat mengulud program ko kurikulum sikul amnagi mengitutun penaja kumad kainsanay kapargatan mengingkuri kasusaan kusinan sikul. UMS tumilambus papagirat kalantayan penaryukan inovasi serad nakanod hapadung walo riyong ringgit kumad geran luaran maya hatus telu geran kumat timpu tahun 2025 gisam tulan ke siam tahun diti. Naib Konselor UMS i Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Minoboros kinalan tendila pepekitan ketumbayaan agensi mamalanja kumat kepakaran amnagi kehimbaguyan penariukan university. UMS nga papatahan penarafan 5 bintang maya Malaysia Research Assessment kumat tulan ke turu na katalib. Insuang kinalantayan sem pemugunan dila UMS dit kineng kakoton 274 Asia amli menabadam siam Asia Tenggara maya QS Asia University Rankings 2026. Soi ka nak surat insuang tinimungan 300 isa gisam 400 sem pemugunan kumad the sustainability impact ratings 2026. Tumanod di Datuk Kasim agenda inovasi pina girat maya kelantain anugerah emas

International Research and Information Science Expo 2026 Komad Inovasi Klokomer Functional Gel Suaika Pemfailan Patent Inovasi Paparab Baja Agro Spread University Kepihandat Anugerah Penariukan UMS 2026 in Kota Kinabalu Pinapahimagan di Yang di Pertua Pegun Sabah Emung Negi Konselor UMS Tun Musa Aman. Puruan meno nariuk mantad UMS no korubad isa spesies wagu di pina mungaranan dat lepido dictylus crocorensis toika cicak morning penjaran kroka. Spesimen idi norbaan id kinenan tana takawas gunung alab pengkurpa kenin kainan inanan kita megal ke cecak biasa analisis genetik morfologi ko kita iti sebagai spesies keimayaan di pasan salak ko mantad spesies suai id Borneo. Naib Konselor UMS i Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur id beberasan kinurubaan dila sebagai kepeintalangan tegirat Sabah sebagai makmal sandad id pemagunan. Spesimen apangkal lila baina pinagampi id koleksi zoologi Borneensis UMS sebagai intangan pemegampian tutumungkus timpu dumental. Ingkan kabar tiniban ulu di Maida Yungkit pinadalin ku mentok keselimbahan Beres Dusun Keninga FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ano makinangaw sining sining dusun tangalumbis
1: kakal kinangaw siam na pada mapat titik turu megahertz.
2: Jam ko pa rin sa 25 minit ka sa Banu o ansa kondo ko yung tanga daw da bayan at binay. Haro magansa ko pa kis kya sa mayan da sadin. Haro magansa ko da tiniwak da pulad sa mayan da manuk da kinaring kya. Haro magansa ko da tugutoy kya. Aram magasak tugutoy sa mayanda sa dadkin ring.
3: Katalan ako.
2: Aram magasak na turuduy kya. Sa mayanda sa mayanda ginawa kya. Sa mayanda bilis kya. Aram naging magasak na dukaruk sama yang datuntul tu lupa banget kia ibirin dari tepi daya senang naman sesapa kia mga redis-redisan na pawangam man na tungu-tungu ayam pagapagaan na limaw tuku dia man usi-usi ayam bukan na ladan tukurik ya mama saya na nagkupiam patorang kanit arapaan kia kan dahir kaki lima log kabun kia serup-serup panina sarup tempinai kia ngakeh hai nama-nama kagum makin ngol sining-sining matahari tingkini nga FM kia tempinai nga bahagia hidup kadi tembalut kia bahagia hidup kadi tembalut kia tempinai akan ninam mengingat kia kumadikan doan itu pas mengingat kia tapi nai nama-nama tak mengingat tam to kai nama-nama tak aku dat megita terong adat kumada tengah tambalut kia pira ya tin dadikan nanut pulut da susu bena ai kaki ya pulut da gata rei dua iat beladik kaki ya teluh dah baladingan asau gue tisak kaki tu kau berwudut di sini agak tapi nai aisyah nak kau memutung dia kalau apa alasan dia tapi nai hari apa pernah kesabab kau kader dia teluh pada baladingan nuku dengan asau gue tisak normat nak pia kaki padahal awis yang aku suku kia aku nawi memutung ika wudut kia tapi nai kau obul kia ika bulan neturuan nga tulung nopi tidatan tapi nga angga paruk nama tiga kia pukul tiga pemisah suabam hila mopok lepak kia pok kia memutung kia karena giit jam kelima pam tumakad datamad kia may hulu nuluhan may hilid lapay kia may pamutong ya na pwede lay da mamutong pwede lay da ambalot niya jam ka isa pamisus wabam hila ko na mintuntura kia minsar liguwas sa gatad may pamutong kia duo na pa pisaw gatad awitan ko kaya isa na pa nga nasa naman tad pibabababa ko kago eto waigam pibabababa ko kago at takana kia awya sampai aja kau makan aku toko betakan lagi yang Aisa ingacan di dugal ya menginum kagum kopi talasu tapi naik anawau nak kopi ya tapi naik kok ke awi kau nama mutung kia mada pakudan dah tapi naik jam kau apa dah mengaya kau negina pemuhud pulut kia mungkin aku tapi sening Isa subin peguli atau piopusan setengah aku sening mata di Charles Iding. Aku dah si tong kian. Kini FM ku hoi aramai ba.

Has anyone that is that so been pagulia to pupusan kagya? Segera daharap ya Tuhan, segera daharap kita gedan, segera dahara nakapi redung-redung da turas. Dahi ka nakapi simbar-simbar nga ko, ay ka nata ko pisin dalam kya. Lalabi pa yala di daay suang dat puro paganakan kya. Kadua mi karuhang, may tako na dagampi at isa at pikaruhan di taa. Amo arumpak gisam sa gisam kya. Pagulia tapi pusan ka di esta subin. Magumo pa nakasabab kita binay, pa nakasabab da ano gyara di it piaduhan kumada sangulun sangulun kya. Apa nakasabab pa nakasabab pa nga it ay sa piratian, tay ka ay sa tidak sefahaman kad ber semalayo kya. Ay sa piratian na ginaw, ay sa piratian dat pamusarhan dat matadatisam kumatisa. Nasarohan noh tapi naik ya. Sarata ko na segera da kahara isa bitang kiadan. Tok orol mati tapi naik ya. Orol da saraw-sarohan. Kesin dalam ginawa tapi naik. Akan ke sangadaw, akan ke seminggu, akan ke sembulan. Takodat memusaraw. Tuan nakiran ya. Karga dat telu tahun, karga dat lima tahun, karga dat dah pada tahun ngap masa pedkakal lepain serau i terino legit ginawah kya. Lagu pan ku iramau ku manikiti kita daw kan lagi ya. Maguling kau pun na isya sumindeng hulun duluhan kya iririn na sinding mandi sa sinding lagi ya. Norupat kagia. Ya. Mata dini tapi nai mai tahu ada Louis Saiton duduk tahu kia. Ya. Kita yang tahu berasat melahing. Sebab nak melahing nak peti tapi nai nga ialah nak pagulu dat minasi tay nak pagulu nak perimanung pengkukura itit kemendat pahit manis kehidupan kagia. Ya. Yela tigulo ko primanong paingkukura dat papanaw dat puro paganakan. Paingkura manalasay da sigira dahara at hal tay ka kapi radong-radong tay ka kapi simbar-simbar kya. Sarahan tako barasat mulahing kya. Akan ka maan nagi barasay pengka nila akong magitulong kangaturus murados kya. Tapi na ikan akong megali dito binay kya. Ano gyari kaki ya? Sigara dahar at kopi ya. Ano gyari di kapi ulod tay ka ako kopi rati aswang ginawa nga. Irikahan mitarungak kapi ya gya. Akan kami sa dumimbaras gya. Mitarungak kapi ya tabi na gya. Lalabi pa yala di mikaruhang gya. Pitarungakan magyamimbaras gya. Akan ka SMS gya. Sedang-sedang dat ke piterungak isa walaya mi bakitisa milo milo ilo si bagya wala isa dua ming SMS kota kayang tadi kan lagi ya mengangat mi adu isang telepon gitu binay saya nabena itu binay milad visi ngay kya video call kya pagandasan ngawi SMS kya itu binay kan kami kaldi kya itu binay kya. Kaila ko na daw mimbara sa binayangam e na aoelan nung pengkukuro ko iha at binayangam pero pa nga iti pag-iilangan takaw tamad no ita sanang man takaw gampia gaya binayang no ita rat kada takaw gampia asa nang na maginawa tol sining kya au ako dasitang kyan kadi Charles Eding.

0: Ada liwai miang pai dah DJJ ik keselimbahan baru susun Keringau FM.
1: Aku dah si tengkian kadi cal seding kia. Semanu tapi naik ya. Liwai entah kau nung pengkura. Hidangan entah dan dah tak nung yardi. Tapi aduhan dah tak mata ada tisam tisa kia. Aku peduli dengan tadan piaduhan, aku peduli dengan nuot punca dat piaduhan mata ada sangulun kia, lah lebih payah ladit miu pusupus tai kait mika koruhang kia. Apa yang kurang patah benar, mai toko kagu iwa guayat piambulutan takau tai ka pika ruhangan takau nyampai dat magi beberas di talsa nang kia. Akan ke pakalang-kalangan, akan ke pakawas-kawasan nat kia. It cerita di nakatalib ya susian ni nakatalib mai takut timpunai da pagi pembarasan tu nyampai dat beras dit alam bayat ya mano dagi da timpu ya mano takut timpu da ta magi ruruba kita lain da anak piruba de binai angatan tako dat makan kaya angatan tako dat minum kaya magita turungak makan magita turungak da minum ulang piada takon kait apa ganagatang dat pangangatan tako nga so kuri-kuri kapi taguang tako kapi taguang tako dat ako madat kopusan tako tay ka tambalut tako dit alay dat anakapi ruba tay ka inakapi radung-radung tay ka inakapi simbar-simbar kaya mantok ko gugunggulya it timpu-timpu di nakatalab gyan tapi nay like may to kago pasarimpu ko kago tapi nay timpu-timpu di harit katumpuira kya ikalalangad kya tapi nay may to ko inkurayat it ikah nagyamin oguludik ka kada to ko dumiyang amya galudik ya. Tak kau dat it kemudian dat asau kaguit itimpun di nakatalib. Kadatakau nasau kau itimpun di nakatalib. Matanya di tepi nai, mai tak kau dat pegirat taat piamelutan, taika piupusan takau mantada tisam tisak ya. Lalabi payala di mika koruhang ya. Lebih baik lah di puruk-puruk paganakan tepi nai. Sekiran rumbak mati di puruk paganakan tepi nai nga. Kerol mati ke piaginawak ya. Akan ke mekalina baras kutenu tepi nai. Akan ke sangadau, akan ke dua tadau, akan ke seminggu, akan ke dua minggu, akan ke sembulan ya. Akan ke dua tulan, akan ke telu tulan nga. Bertahun-tahun tekau ya. Dat iba musarau tekait segera darat penasalan nga. Tahu nakiran dat perimanan tako dat penyesalan tako kia. Mantan ini tapi nai hamai tako nda gisamai ginawa tako gisamai tako pemusrahan tako hamai gitu dukai tako tengah tangan anak tako dan lebih payah di tak sukod-sukod wago nung mengulud piang kukura mengulud dat kababarasan dita senang piang kura mengulud dat kawoyan dita senang mainad arumbakat puruk pagandakan nila sa manu tapi naik ya pengka mantak o tudukai dat piang kukura kawoyan dit milawan sayan tudukan tako da piang kukura ay milad paburuan tapi naik. Kami nanti jam kau permis apa tu berem turun menit ke sabat sebenai apa permainan ada timpu dah tak tu malib ya mama nau apa yang kau rapat sebenai harapi pirapa di minit dah titik takut keselimbahan berus dusun kena FM sebenai busi kau kemari kau di terminal balut dah mentat pada jam kau siam kau sabat di tenu sebenai bisa menar kata timpu dat benetih siapa segera dah harap berus kau di tak tapi hendakkan tak kasuang geno di kayu sebenai. Karena matu pasan-pasan di tak kuno kelembus ngaran-ngaran matu di tak kopi yang ada wat tapi nai. Tapi karena lagi mereka nu sending aku nu kita tapi karena teliban dat anak dah mata. Tapi karena harad pengulud hiti sistem dahai makian penuh komentar pempat garam gi sam timpuru lo to iha nga tulun ni tambah di tapi naik maginu madad kasalaan lidah tidak bertulang kad berset melayu ya. Guru pa tapi naik nga aman kuy kayu tengkai da duo sining misusuhut sining madadi Rina Mudin Sera Insaduk tapi naik Sera Insaduk om negi susun kagu sining madadi James Billy it retandat kada atau lupa janji no kaki ya. Kemarin kau dia masa-masa makan tangan daun tapi naik ya, tapi sedangkan dia makan tangan daun ya, masa-masa megansak, sedangkan dia megansak tapi naik. Kemarin lagi mau kamu naik ke koroi, dan dalanan taika id harma itu begitu tabang, taika gabun dan timpu diti. Tapi sedangkan dia makan tangan daun tapi naik kau ya. Kemarin kau di dan dalanan mulai dua lay, mentadap pepanahan, tapi sedangkan dia polian tapi naik. Segeri papanau sesakayan ngain tantan datu papanau sesakayan kya osingudot kebelingkangan kadik ya atau kau osingudot kebelingkangan matadi di intang-intangan takau kya kumadi ledi mamanau gakad intang-intangan datu maang amnui tarat tebinai maitakun nah tengkiadai kadatakau serho kita sedang tebinai maitakun gemak maitakun da papia maitakun da akila maitat aak tebilang kya Madat aku terbilang, itu kau dah tunda beras-beras dah tulun taika melahing di lebih tuh kementan datan. Kita gumu kemilaan kementan datan. Kada tako pinggai gaya tuluh sekira kain kas tako tu benai ya. Kami salat kago dan minggu-minggu dah bantal tu benai. Alihuai tada usap kago jam ko siam ko saban bisa marga jam ko pedom do tada ugi sam kopi selat kago mantada dijanjirin assalamualaikum salam Malaysia madani ko pedom ina ko pedamat

0: dengan FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Assalamualaikum kan sayang ra oro hitu nakasuku tangan ra oro minggu yo hino ro ngoporam tulu hari bulan sila kasiam ro ngari burung ngoporam monom ahondo oporam lima rabiul akhir 1400 ngoporam balu hijra ampa kaka kosana pora jam ka oporam ro balu ngamini tra tangan oro pa kataka islam aparalan ra sembayang fadu zuhur livung keningau am ahondo ra livung intokono. Kan saya nantinya seremin Pak Kakak Aka paham buat Aka Pekawi O DJ Zara Yus Asi Simpung Amarang Aramin Raka Salulahan Rahu Nomor Rutra Oro Hitu Suku Rajam Katalu Ramai Ampain konangan darangan Angka Raja Rara Itu Lira Kasalulahan Rahu Nomor Melayu Rentak Segar DJ Atika Tidak Malimpun Rajam Ka Onom Suku Rajam Kasiam Rasu Suam Amzi numunuh ino bahu rangan angka raja dijajirin raka salulan rahu nudusun ku hai ramai bo Inta rajam kasiam rasu suaf suku rajam kau perang roh rara itule. Kan saya datangan uro paha kakak paili rai mirangi terabilin muyun maya ra whatsapp mai ranumbur loho sak siam limo balu siam onom valu onom valu. Amra yus takapo anting es aman kini ngotakapura rimbai rimbai nomorut ra radio keningau FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Yo pakai kan saya tangan noro kan saya nanti ngai suami nam kan saya angakan ra tangan noro. Ampai lira mirang inum alava ra sungoi. Pakai kawan merah karitano sinolion kapu amuli rapahun intora tamu rakening auto alansan orang mungkin kawi angkira lan onse onsoi kau lunan ampinu inan waman kan saya inan am ulun bokon. Mayara undang-undang noralan hinora koson onse-onse yak akau akasuku raulion kapo am sukun. Ampaka kapeli raimyo nang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp, mayara nubuloho sa siyam lima walo siyam, onom valo, onom valo. Amresta ka po ang tingay sa mangkining otaka po rarua rimbay, yohino rimbay pa ningkonangan ramo yun, rimbay rin asip, asip apaw, am sumunuhin na baho rimbay intorikunsin antong batang napasa. Raisa kaya ramo, rakasalulan rahunumurut, pagayaman takaw, monsoy.

Itakaw masalok pakaran rakas wangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intura timug ondo matamis. Onom suku balung anggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesun mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulupio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama matir ra limpak rutimu. Intor araginyo kabalu ratimu nakaririti pun rukaliga gantakau, suang nano matang netkaran.

Sihino amarandan ra insu pangobasan in akses ra alabialangka apa si am aninging nakaaya susumikul intora lusar bandar. Portal TPNS Smart Application kulimanin alap in akses ra lom timpu amar. Rah timpu sila kasa suku sila kabalu ra upokitu suang operam sa ngaribu talungatus balung operam talu a ngangapu ra tikop sabah. Nangapu rakan saya no TPNS ra siung no insu up suang operam limo titik balung operam siam ngajuta ringgit. Perintah na pengkual ratender ra pembaalan ra kilang pamprosesan ra buah lamak ra lohor ruo ngajuta ringgit ra kampung Bunut Tenom. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala kilang hino kulimanin vaalin ra tanah no upis Pantanaman Sabah. Maya ra kilang hino anta tanom abuli am proses ra buah lamak ra produk sampingan mulupono kinawa ra sino kapahanan grade. Yo inambot no angangaho nalivos nang impuas ra Vista Monsoy ruo titik lohos ra SMK Tenom. Ra lumilawa hondo Datu Jamawi Nambala susumikul SMK Tenom pinatutun raka pandayan antanom mayara umo sikulan am umo asrama hinora alansan ri ilo sino kapandayan am apasau krapan tanaman raka raja rah timpu matong yo alansan raka pandayan hino akalap anungkor ra susumikul alansan ra ina ama am ulu nasuangan angusaha ra umo dapur rapahun liliwarahino Datu Jamawi ayuk adun melalap Nambala suang ruang atus onom ngoporam limo ngajuta ringgit drap pinamalai rasila kasiam raupok itu ra anungkor ra bawaal panguwasan ra liliotino sungkor kulimanin patuuson ra upok matong ra apamahulu ra panguwasan no calon SPM am STPM upis panguwasan liwung ponob kini taak ra apahondo ra program ko kurikulum no sikulan ayuk kahilong ra penajar ra tukir activity ra apatuun ra kapahanan usin no sikulan. UMS Raya Sapa Pirot Ra Kecemerlangan Penyelidikan Am Inovasi Rapat Nakalap Suang Opor Am Valu Ngajuta Ringgit Ra Geran Luaran Maya Ra Sangatus Am Talu Geran Ra Timpuh Ruang Aribu Ruang Operam Limo Suku Sila Kasiam Ra Upok Itu Nep Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Akunan Hino Napain Talang Raka Picayaan No Agensi Raka Pandayan Ayu Kaluluan No Penyelidik University UMS Pono Anu Usra Penarafan Limo Bintang Maya Ra Malaysia Research Assessment Ra Sila Katul Nakas Saile. Ralom akunan antara bangsa UMS nanturung ra 200 opor amapat Asia am 5 opor amvalu Asia Tenggara Mayara QS Asia University Ranking ruang aribu ruang operamonom. Amralom kelompok talungatus amsa suku apatngatus tikop tanah ra The Sustainability Impact Ratings 2026. Datu Kasim Nambala agenda inovasi Rais Piroton Mayara Kejayaan nakaala pra anugerah emas ra International Research and Information Science Expo ruang aribu ruang operamonom ra inovasi glukamo Functional Gel am pemfailan patent inovasi penyebar baja Agro Spread. Yo Nambala rahinili rapat anugerah penyelidikan UMS ruang aribu ruang operamonom ra Kota Kinabalu ra inimpuas no yang di Petua Negeri Sabah ayuk Chancellor UMS Tun Musa Aman. Puyungan penyelidik intora UMS nakalap nahilong ra rondo spesies nakabahu iningkalanan ra Lepidodactylus crocerenis kapoam angongosok Morning Banjaran Croker. Spesimen hino na pandayan ra spesies unik am ika ahondo ra spesies bokon ra Borneo. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala na hilayan hino ra hohot apapirot ra Karaja no Sabah ramakmal semula jadi tikop tanah. Spesimen akasif hino raino vinuliandra koleksi zoologi Bornensis UMS ralako pahilayan am pahalungan generasi ra timpu matong. Hinonoha ondo vinonsoi rimaida yungkit ampinaralin kurah rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonso.
1: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, Intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandai ru ezon, magalung rakamian am kedaulatan ru pemagunan sor ralin jobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ra memagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin arah liliut ololok 1,334 km, nampak labit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung arah liliut ragitio, remembal rakandoi magilong-gilong sor arah lantur amrat.
2: Malisun, gumai makapal amma pajak. Atan matang balon takau, ikinio, lalaing inggalarin sumoroisor ralisan rupaloi, magalung raka pasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutuk muka, ulupoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakau matuan nayuk, masalok lumingat arakali kegan rola laing takau. Dipakin dibiton ilo rabaloi pake babasan nakaingar, ru paminawan nirono maka kapaganan.

Ya pa kaka kansen datang anoro kansen tinggi samyon. Amre na patutun ako pera mo yon rondo ilaw va alin yohino ilaw pangapuan Maulid Rasul Sallallahu alaihi wasallam tayar liwung tening tambunan ra upok 1400 apat ngopo ram balu hijrah 2000 ngopo ram ono masihi ila pengapuan itu ba alin rasa hari bulan sila kaupor 2000 ngopo ram onom yohino ra oro kapat ra minggu hit matong intor jam ka onom talu ngopor ngamini tra sesuap syukur jam ka opor Amruoh rah tangan warau. Amilau itu Pak Alin Radewan Pisong Puruan Skwe Tambunan. Jadi Pak Kaka, awan sino kaluaha nama si Hamaya, abulika matong ra oro ka apat, ra minggu matong, Radewan Pisong Puruan Skwe Ratam.

kalau magiwi rakat pangulikan rondok kesalahan remelesia. Rondok kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa kurungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwi rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondok kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kitapot.

Ya ba ka karaino jam kasa talungo poram sanga minitra tangan oro amkan sayan datangan oro ramayan kawi amrino kaya karako di jezar oro hitura kasalulan rahu nomorot sukura jam katalu ramai ampai konang ramai nang kini ora mora radio kening FM on yakin tok moyun ama beli kamera frekuensi sia mo parama 4.3 MHz ama beli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampa kakak beli kapangi terabilin moyun, mayara WhatsApp ay, ranung berloho sa siam ni mawalu siam. Onom valu, onom valu. Ampa kakak rayus takapuang kini ngora talu rimbai, yohino rimbai ianda rimbai refredi pansuon. Rimbai pai pahi bubujang, rimbai risartini ami, amsumunuhin wahu rimbai ri apiang sausun. Guang... Guangan kalau nasa boy.

0: Kulang imbolo
1: kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakuayan memparatu menauyu amam pekelala. Sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut masilukan. Mokono buangno masagak maminat rainan galama. Sikul kandai lumau kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato kerana suangan. Imbolo salak kapang kurian. Yono rondo pilat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Ya, apa kagara ino patutun aku piramu yon anturungan pingat no Malaysia patrai no rasukan Asia Aichi Nagoya. Ruang haribu, rungo poramonom, ratinu malimpun ra oporam siam hari bulan sila ka siam, sukura apat hari bulan sila ka opor, ruang haribu, rungo poramonom. Malaysia nakatukura, nakaturung ratukar ka oporam ro, patraino rasuang apat pingat emas, sa pingat perak am tulu pingat gangsa. Amra uroh itu asuang pe atlet negara antupak rapahilian, angalap ra pingat emas. Suang talungatus limang oporam ro atlet Malaysia inayar pahilian hitu, amti Malaysia amahuang akasuku angiwit muli onom pingat emas, tulu perak am ro nga opor pingat gangsa, am siung no talung nga opor am talu pingat. Dari pakakara yustaka anungkora atlet Malaysia rapahilian sukan Asia Aichi Nagoya, sukura apat hari bulan sila ka opor hitu. Apa kakara istaka pangkini ngora rimbai-rimbai nomorot radio Keninga FM, raka salulan rahu nomorot pagaya mantakau monsoi.

0: lano mangkuat laleng rate atan ngite maguguyuti kon
1: nain dalom tekor maguguyuti intol poyo ragaling am gitio nasa ok merah ronot kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amasuang poyo kandoy ondok magat ganak ka abik lumalayo pira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup koso na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayos takau atangon maraginyo rayos mangirot per pabukatan takau kabal upana na suay rabuluang ugam.

Ya pa ka kan sa anda kamayo nam raino jam karo ramai ama kaita kara ina tangan ibok ka on kabar yo hino pamasuk wanda bilin maya ra telepon. Jadi pa ka bulikano an telepon ra konti mai ra nomor lohos balu tulu talu valu lohos onom lohos. Amrai no pasuk ko pio bilin nurangan taka ramblili kan saya rin DJ kan saya mangando ya malansan onsoy onsoyok. Am ika po yung aliran ko, rangan ko ra kampung Osman Kasim am Sulapan rah Keningau. Ang ulo awas ra Cebu Sarawak rapaat raino. Yo kan seryo nampain kuanangan po yung riyon nang ito rabilin mayara Facebook mai. Am pain kuanangan rayus mayara Mora Radio Keningau FM. Ampa kakak boleh kabuang itu rabilin mo yun, mayara WhatsApp may, ranubur loho sa siam lima balu siam, onom valu, onom valu. Amres takapo ang kini ngora rimbay, busak nusug yang rimbay ri, lidung lambang. Rimbay inggalan lulutan, rimbay ri jupirin atendin am sumunuhin na bahu, rimbay intori, Troy Chuan Insin, guang nasindualan.

Simpakon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalemalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niat matang liun tojo. Iraita kau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabago.

Kondor rata tangan rurat kina selatan, mo kondor rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus ngak kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayu. Untuk malinjau, patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau to.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Ahad 27 September. 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabung dan Keningau diluluskan dalam peruntukan RM3.9 juta. Ringgit. Turut diluluskan RM300,000 bagi melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabung Lama dengan Kampung Kemabung Baru. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad kata kemudahan jalan yang lebih baik memudahkan pekebun kecil membawa keluar hasil tuayan sekaligus melancarkan proses pemasaran hasil tani. Beliau berucap merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabung Lama di Kemabung Tandem. Dalam perkembangan lain, Datuk Noraini memuji Koperasi Penanam Sawit Mapan Kemabung Tandem Berhad yang membuka stesen minyak sendiri. Beliau seterusnya menyampaikan sumbangan lebih RM7,000 kepada SK Kemabung untuk membangunkan kelas interaksi digital sekolah. Turut disampaikan sumbangan pakaian sekolah dan perasmian Surau Al-Barakah. Akses untuk bantuan pendidikan anak-anak Sabah kini dipermudah menerusi pelancaran TPNA Smart Application. Pengenalan aplikasi berkenaan antara usaha memperkukuh penyampaian bantuan pendidikan dengan memanfaatkan kemudahan teknologi digital. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, aplikasi itu menjadi platform untuk menggalakkan lebih ramai pelajar yang layak memohon bantuan menerusi inisiatif Tabung Pendidikan Negeri Sabah yang bertemakan peluang tajaan untuk semua. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada majlis penyampaian bantuan TPNA dan pelancaran aplikasi berkenaan di Kota Kinabalu. Datuk Seri Haji Chi berkata aplikasi itu dapat memastikan bantuan pendidikan dapat diakses dengan lebih mudah, pantas dan telus termasuk oleh pelajar luar bandar. Portal TPNA Smart Application akan dapat diakses dalam masa terdekat. Bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, 11,383 penerima di seluruh Sabah menerima manfaat

0: Domingo.
1: Santai relax. 3, 3, 7 malam. Ya, selamat datang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita kembali bersama menerusi Sari Petang dan juga Harmonika. Edisi Hujung Minggu hari ini 27 hari bulan 9 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian menemani petang hari Minggu kamu orang. Tiga petang ini hinggalah ke pukul 7 malam. Seketika kita akan bersama menerusi Silang Budaya. Untuk edisi kali ini kita akan bercerita berkenaan dengan muzik jalanan, suara rakyat moden. Kita akan bersama dengan anda seketika selepas sahaja bersama kita beri laluan terlebih dahulu kepada azan asar yang akan berkumandang pada pukul 3.18 minit petang hari ini. Dan sedikit sinopsis, di kaki lima ada yang menyanyi mencari rezeki, ada yang mengejar mimpi, kita mungkin sekadar singgah sebentar tapi pulang membawa rasa yang sukar dicerita. Begitulah dekatnya muzik jalanan dengan kehidupan kita. Dalam hiruk pikuk kota hadapkan kan, alunan sederhana itu mampu untuk menemukan orang yang berbeza bahasa, budaya dan juga cerita. Ahad ini, petang ini kita akan bersama dalam Silang Budaya menerusi topiknya muzik jalanan suara rakyat moden setiap waktu nanti. Apapun sebagai pembuka tirai pertemuan kita petang hari ini, hari Minggu sebelum menjengah hari Isnin, hari Sabtu, kita kasih longgar sikit rentak kita, santai sikit kepala, kasih ringan hati. Maklumlah hujung minggu kan, ada yang baru keluar makan dengan keluarga, ada yang singgah minum petang, ada yang bawa anak jalan-jalan, mungkin ada juga yang masih di rumah baring sambil scroll telefon, telinga dia dengar di radio, tengok televisyen ataupun sambung tidur sekejap tapi tak dapat tidur. Apapun aktiviti anda petang hari ini, yang penting jangan terlalu dikasih penuh jadualnya. Kadang-kadang hujung minggu ni adalah masa yang terbaik untuk kita perlahankan langkah selepas sibuk sepanjang minggu. Kalau sepanjang hari biasa kita kejar masa, minggu petang minggu ni cuba kita kasih ruang juga kepada diri kita sendiri. Minum sesuatu yang kita suka, pasang lagu kegemaran, sembang dengan orang rumah ataupun keluar untuk menghirup udara petang. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang sedang berehat di rumah, teruskan santai. Pendek kata petang ini, masuk sahaja dalam mood hujung minggu. Tidak perlu untuk terburu-buru, tidak perlu terlalu serius. Suka juga kita bawakan perkongsian kepada anda. Yalah, mana tahu ada yang mau keluar petang hari ini kan? Penting juga untuk kita bawakan perkongsian. Sediakan payung sebelum hujan. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman melibatkan Membakut, Keningau, Tambunan, Pensiangan, Sok, Tenem dan Sepitang sehingga pukul 4 petang nanti hari ini Ahad 27 September 2026. Seketika kita akan kembali bersama dengan anda menerusi Silang Budaya. Kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susun atur kita. Dan azan asar akan berkumandang 3.18 minit petang nanti.

0: tidak layak ke syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
2: Baik, Zilang Budaya kembali bersama dengan anda edisi 27 September 2026. Sebelum itu tadi, kita telah pun buka sedikit info berkenaan topik perbincangan kita, bual bicara kita petang hari ini untuk Zilang Budaya berkenaan dengan muzik jalanan suara rakyat moden. Menariknya, muzik jalanan kita tidak perlu beli tiket atau duduk di tempat tertentu untuk menikmatinya. Muzik itu datang menemui kita di tengah-tengah rutin harian. Hari ini kita bercerita berkenaan dengan muzik jalanan, kenapa suara rakyat? Sebab di ruang awam, pemuzik dan juga pendengar boleh bertemu secara terus. Lagu yang dipilih, cara dia dibawakan, malah reaksi orang yang lalu-lalang, semuanya menjadi sebahagian daripada cerita tempat itu. Kita akan lihat tiga perkara, apa muzik jalanan berikan kepada suasana sekeliling, siapa mereka di sebalik persembahan itu, dan bagaimana persembahan ini di depan beberapa orang boleh sampai ke pada ramai lagi melalui telefon. Kita cuba flashback, kita kembali kepada kenangan-kenangan lama kita. Satu persembahan jalanan yang pernah anda dengari, apa yang membuatkan anda berhenti, suara, lagu atau suasana ketika itu. Aha. Apabila kita sebut muzik jalanan, ramai terus terbayang seorang penyanyi dengan gitar. Memang itu antara bentuk yang biasa kita lihatkan. Tetapi persembahan jalanan ini boleh hadir dengan macam-macam bunyi. Petikan alat muzik, perkuisi, nyanyian berkumpulan ataupun susunan muzik baharu bagi lagu yang kita kenal. Yang menjadikannya istimewa itu adalah tempat persembahan itu berlaku. Di pentas konsert, penonton datang dengan niat mau dengar muzik. Tapi di jalanan kan kawan, kebanyakan orang sedang melakukan perkara lain. Ada yang bergegas, kelangkabut, ada yang menunggu kawan, ada yang bawa anak berjalan-jalan, ada yang sedang tunggu suami, tunggu isteri, tunggu kawan-kawan. Ada juga pemuzik yang menarik perhatian mereka dalam beberapa saat. Bayangkan satu suasana petang sudah mula redup. Orang keluar dari kedai, motosikal lalu, ada suara orang berbual-bual. Di tengah semua itu, bunyi, satu bunyi, melodi khas yang jelas kedengaran. Seorang dua mula memperlahankan langkah. Tidak lama selepas itu, terbentuk kumpulan kecil yang mendengar. Orang yang tadi tidak lagi saling mengenali, berkongsi satu lagu dalam beberapa minit. Di situlah sebenarnya, muzik jalanan boleh memberi warna kepada ruang awam. Dia mewujudkan pertemuan kecil yang tidak dirancang. Kadang-kadang kita turut menyanyi perlahan kan. Kadang-kadang kita hanya tersenyum kerana lagu ini mengingatkan kita kepada seseorang. Kadang-kadang ada juga pemuzik itu yang mempelawah orang awam, orang ramai untuk menyanyi bersama ataupun mereka yang berkebolehan untuk menyanyi, mendendangkan lagu, menghiburkan orang ramai dalam erti kata muzik jalanan. Tapi perkata rakyat dalam tajuk kita juga membawa satu lagi maksud, iaitu orang ramai boleh memberi respon secara jujur dan serta merta. Mereka boleh berhenti, minta lagu kan, bagi tepukan dan juga meneruskan perjalanan. Bagi pemuzik, setiap persembahan ialah peluang untuk belajar membaca suasana, lagu mana yang sesuai, bila perlu untuk kita perlahankan rentak dan bila perlu untuk kita berinteraksi. Kita bawa cerita ini lebih dekat kepada kehidupan kita di kawasan kita lah, di pedalaman Sabah. Bayangkan betapa menariknya apabila pemuzik itu menyelitkan lagu dalam bahasa yang dekat dengan masyarakat kita. Kan selalu macam tu, ada ramai tipnya lagu kan. Kita pun ikut memberi respon, kita menari bersama. Kita tidak kenal dengan kelompok yang bersama dalam nyanyian muzik jalanan itu. Tapi kita sehati sejiwa menari bersama, menyanyi bersama. Ini boleh membuka perbualan, lagu ni saya kenal, saya tahu ni lagu atau bahasa apa yang digunakan dalam lagu ini tadi. Muzik menjadi alasan untuk kita saling mengenali. Pada masa yang sama, ruang awam ini digunakan oleh semua orang. Laluan pejalan kaki perlu kekal selesa. Tahap bunyi pula mengambil kira peniaga dan juga penduduk berhampiran. Dan syarat persembahan pula bergantung kepada pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing. Dan jika hal-hal ini dijaga, pemuzik, pendengar dan juga komuniti sekitar dapat sama-sama menikmati suasananya. Jadi apabila kita mendengar muzik jalanan yang sedang berlaku, sebenarnya lebih besar daripada seseorang yang menyanyikan sebuah lagu. Ada pertemuan antara bakat, tempat dan juga orang ramai. Sebab itu, satu lagu yang biasa kita dengar boleh terasa berbeza apabila dimainkan pada saat kita melaluinya. Sambil itu terus kita berhibur dahulu bersama dengan lagu dalam susun atur kita. Lagu ini juga kerap kali dinyanyikan dalam muzik calanan. Abu Bakar ialah antara mereka yang...

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kita kembali pada zaman menerusi Silam Budaya. Selepas anda mendengar persembahan muzik jalanan, kan, cuba fikir tentang orang yang membawakan lagu tersebut. Kita mungkin nampak beberapa minit di depan mereka bersama dengan mikrofon. Yang kita tidak nampak ialah masa mereka untuk memilih lagu, berlatih, bawa peralatan, pasang sistem bunyi dan mencari tempat yang sesuai. Bagi sesetengah orang, muzik jalanan ialah tempat untuk kita membina keyakinan. Dia bagi pengalaman baharu untuk kita buat persembahan di hadapan orang sebenar dengan reaksi yang tidak boleh diramal. Bagi yang lain, ia boleh menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan. Ada juga yang melakukannya kerana mahu berkongsi muzik dan juga bertemu pendengar. Sebab itu kita tidak boleh anggap semua pemuzik jalanan mempunyai cerita yang sama. Kalau kita mahu tahu apa yang mendorong seseorang itu membuat persembahan, cara terbaik ialah kita kena bertanya kepadanya. Satu perkara yang kiranya mudah kita terlepas pandang ialah keberanian untuk bermula, kan? Bagaimana menyanyi di tempat terbuka ketika orang lalu-lalang, macam mana persepsi, macam mana reaksi orang yang menyaksikan kita mendendangkan lagu, menyumbangkan lagu. Tidak semua orang akan berhenti, ada yang langsung tidak pandang. Pemuzik tetap perlu menghabiskan lagu itu, mengucapkan terima kasih, kemudian bersedia untuk lagu seterusnya. Itu memerlukan latihan dan juga ketahanan diri. Dan sebagai pendengar pula, kita boleh menunjukkan penghargaan dengan cara yang mudah. Kalau ada masa, kita berhenti dan dengar sampai habis. Kadang-kadang kita beri tepukan. Kalau kita mahu merakam dan memuat naik ke persembahan, eloklah kiranya kita minta izin terlebih dahulu bersama dengan penyanyi jalanan tersebut, terutama jika rakaman itu jelas menunjukkan wajah pemuzik. Dan jika kita berkongsi video tersebut, sebutlah nama supaya orang tahu siapa yang berkarya, kan? Menghargai pemuzik juga bermakna kita menghormati haknya menentukan bagaimana karya yang digunakan. Satu rakaman mungkin nampak kecil bagi kita, tapi boleh tersebar jauh selepas dimuat naik. Sedikit perbualan sebelum merakam boleh mengelakkan salah faham. Muzik jalanan mengajar kita sesuatu tentang cara bagaimana kita melihat bakat. Persembahan yang nampak ringkas tidak semestinya mudah dihasilkan. Ada kerja di belakangnya, ada keputusan yang dibuat di tempat kejadian, dan ada manusia yang berharap lagunya sampai kepada seseorang. Kalau ada pemuzik jalanan mendengar kita hari ini, kita pasti mereka mempunyai bahagian yang paling mencabar ketika membuat persembahan. Pilih lagu, kan, menghadapi orang ramai atau mencari keyakinan untuk menyanyikan lagu. Cerita seperti itu sebenarnya membantu kita mendengar lebih memahami. Dan bila kita sampai kepada perkataan moden dari kaki lima ke dunia digital dalam konteks perbualan ataupun topik perbincangan kita hari ini, sebuah persembahan mungkin bermula di depan sekumpulan kecil orang, kemudian seseorang rakam, dia kongsi di media sosial dan orang di tempat lain pun berpeluang mendengar. Perubahan itu akan membuka ruang baharu kepada pemuzik. Mereka boleh memperkenalkan lagu sendiri, berkongsi jadual persembahan, juga berhubung dengan pendengar yang mahu mengikuti karya dorang. Dan bagi penonton, pendengar, kita juga mahu mencari semula pemuzik yang suaranya menarik perhatian kita ketika lalu di suatu tempat kan. Tapi pengalaman mendengar secara langsung masih ada keistimewaannya. Dalam video, kita dengar lagu yang dirakam. Apabila berada di situ, kita turut mendengar bunyi sekeliling dan melihat reaksi orang lain. Kita mungkin dapat berbual dengan pemuzik selepas persembahan. Ada rasa dekat yang sukar dipindahkan sepenuhnya ke skrin. Jadi dunia digital ini boleh menjadi sambungan kepada pertemuan di jalanan. Kalau kita suka satu persembahan, kita boleh menyokong pemuzik itu dengan mengikuti karya mereka. Jika mereka menghasilkan lagu sendiri, kita boleh mendengarnya dengan berkongsi lebih jelas kan. Sokongan seperti ini membantu orang ramai untuk mengenali orang di sebalik lagu, bukan sekadar satu klip yang lalu di skrin. Senyuman itu memberikan satu kepuasan kepada pemuzik dan juga pendengar yang memberikan kepelbagaian dalam bidang seni suara.

0: vară bertemu soare.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Mengambil di 3.48 minit petang, masih lagi bersama menerusi Silang Budaya dengan topiknya muzik jalanan suara rakyat moden. Di kaki lima ada yang menyanyi untuk mencari rezeki, ada yang kejar mimpi dia, kita pun mungkin sekadar singgah untuk mendengar tapi pulang membawa rasa yang sukar dicerita. Begitulah dekatnya muzik jalanan itu dengan kehidupan kita. Dalam hiruk pikuk ke kehidupan, alunan sederhana itu mampu menemukan orang yang berbeza bahasa, budaya dan juga cerita. Dan dalam dunia digital, ini boleh menjadi sambungan kepada pertemuan di jalanan. Kalau kita suka satu persembahan, kita boleh menyokong pemuzik itu dengan mengikuti karya mereka. Jika mereka menghasilkan lagu sendiri, kita boleh mendengar dan berkongsi dengan kredit yang jelas. Sokongan seperti ini akan membantu orang ramai mengenali orang di sebalik lagu, bukan sekadar satu klip yang lalu di skrin. Pada masa yang sama, popular di media sosial bukan satu-satunya ukuran kejayaan. Ada persembahan yang menyentuh hati 10 orang di satu tempat walaupun tidak pernah menjadi tular. Kesan itu tetap bermakna. Mungkin seorang pendengar pulang dengan perasaan yang lebih baik. Mungkin seorang anak pulang lalu meminta ibu bapanya membelikan alat muzik kerana terinspirasi oleh apa yang dilihat. Apabila kita menyebut muzik jalanan sebagai suara rakyat moden, saya dan saya kira semua orang pun akan membayangkan gabungan dua perkara. Hubungan yang berlaku secara langsung, juga peluang untuk cerita pemuzik itu bergerak lebih jauh. Teknologi boleh memperluas pendengar, sambutan orang di depan pemuzik boleh memberi sebab untuk terus memainkan lagu. Seronok mendengar cerita daripada golongan pemuzik jalanan ini. Kita mungkin datang dari tempat yang berbeza dan mempunyai selera muzik yang berbeza, tapi kita semua faham saat apabila sebuah lagu terkena dan dekat dengan keadaan kita. Hari ini kita melihat muzik di jalanan dari tiga sisi. Pertama, dia boleh menghidupkan ruang dan juga mempertemukan orang. Yang kedua, di sebalik persembahan yang kita nikmati, ada pemuzik yang berlatih, mencuba dan membina pengalaman. Dan yang ketiga, dunia digital memberi peluang untuk karya mereka didengar lebih jauh lagi.

0: Bincang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, silang budaya menyatukan kita. Itulah itulah yang kita bawakan kepada anda. Berada di pujuk waktu bersama dalam silang budaya. Kalau suatu hari nanti anda terdengar muzik ketika sedang berjalan dan keadaan mengizinkan, berhentilah sekejap, dengar sampai habis. Mungkin lagu itu menemani perjalanan anda. Bagi orang yang menyanyikan pula, tepukan kecil kamu orang mungkin memberi semangat untuk memulakan lagu yang berikutnya. Saya tinggalkan anda dengan satu fikiran. Kadang-kadang suara yang paling dekat dengan kehidupan kita tidak datang dari pentas yang besar. Dia datang dari seseorang yang berani berkongsi lagu di tengah-tengah kita. Silang Budaya untuk edisi 27 September 2026, muzik jalanan, suara rakyat moden. Dan semoga apa jua perkongsian kita dapat memberikan manfaat untuk kita menyokong industri muzik jalanan. Saya temani anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita untuk edisi Silang Budaya.
2: Oh,

Baik saudara, kita telah pun masuki pusingan yang berikutnya 4 hingga 5 petang. Bagi sesetengah orang mungkin sudah mula rasa penat seharian bekerja atau yang bekerja ialah bekerja hujung minggu kan. Giliran dia bertugas hujung minggu, tapi ada pula rakan kita yang off day, cuti hujung minggu. Bagi ramai juga, waktu inilah peluang untuk kita betul-betul baru bermula. Ada yang baru keluar dari ruangan tugasan, ada yang singgah minum dulu, tertarik kopi atau mungkin kuih-kuih panas jadi pilihan untuk melepaskan lelah sambil sembang santai dengan kawan. Ada juga yang menggunakan waktu petang untuk membeli barangan keperluan sehingga di pusat beli belah, kedai runcit atau pasar raya sebelum balik ke rumah. Kalau hujung minggu, ada yang ambil peluang keluar bersukan, jogging, main badminton, futsal atau apa saja, sekadar breeze walk, berjalan santai untuk keluarkan peluh. Bagi yang berkeluarga, jam 4 mungkin masa yang sesuai juga bawa anak-anak keluar berjalan, mungkin ke taman pekan atau cari tempat makan, minum petang kan, sambil luangkan masa bersama keluarga. Pantau juga tinjauan cuaca di sekitar di kawasan anda. Walaupun hari sudah masuk separuh kedua, jangan cepat anggap petang sudah hampir habis. Kadang-kadang jam 4 itulah permulaan kepada waktu paling santai dalam sehari kita. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam susun tur kita. Inilah Sari Petang dan Harmonika, edisi hujung minggu, Kening FM, hebat syoknya.

0: Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Rasa.
1: Aduh. Sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

4:16 minit petang. Suasana kalau tengok dari tingkap dalam konti ni, memandang ke arah luar, hujan turun dengan lebat. Ada macam ada juga tiupan-tiupan angin. Jika kita kongsikan juga kepada anda, amaran ribut petir terkini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia 3:20 petang tadi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan pedalaman Keningau, Tambunan, Pensiangan, Suk, Tenem, Sepitang, Beaufort dan Membakut di Kudat, Kota Marudu, Sandakan, Kinabatangan dan Sandakan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Penampang dan Papar, juga di kawasan Tuaran dan juga Ranau. Hati-hati dengan keadaan semasa, permukaan jalan yang licin boleh menjadi penyebab kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Apapun amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam. Dan amaran ini dikeluarkan 3:20 mini petang sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Hati-hati saudara, dan berhibur bersama dengan lagu berikutnya 4:30 mini petang nanti. Kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: Hai, saya Wei Lapin. Sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang.
1: Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia KFM.
2: Dengarkan hujung minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Back to back petang hari ini bersama dengan Syahrin Namu Syafri, Naratu dan juga paling menang baru sahaja berlalu bersama menemani anda. Saudara 5 petang nanti, kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama hal 5 petang. Apapun tahniah kita ucapkan kepada Eng Enyo yang meraih emas kelima negara menerusi acara squash perseorangan lelaki menerusi Sekat ASEAN IC Nagoya 2026. 5 pingat emas, pingat emas yang kelima menerusi sukan squash perseorangan lelaki dengan dimenangi oleh Eng In Yao. Tadi kita ucapkan dan terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesi natur kita edisi hujung minggu Kening FM hebat.

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggah ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI. Bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan. Sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan.

solar. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata, beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda. Mari kita kembali bersama menerusi Sari Petang dan juga Harmonika edisi hujung minggu 27 September 2026, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dihitung hari, hari ini adalah hari yang ke-270 daripada 365 hari. Kita ada baki 95 hari berada di tahun 2026 sebelum melangkah ke tahun 2027. Cepat masa berlalu kan kawan? Yang hari ini meraihkan hari ulang tahun, happy birthday to you untuk anda. Selamat hari ulang tahun. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, sihat selalu kamu orang guys. Jangan kau stres, itu cuma angka, cuma nombor. Yang penting adalah bagaimana anda membawa kehidupan anda. Ya, jaga ataupun keutamaan adalah kepada kesihatan. Itu penting. Okay. Walaupun nampak umur sudah macam mencecah 75 tahun, tapi orang dia macam betul 25 tahun. Sweet betul. Kerana anda menjaga kesihatan anda, itulah yang sebaiknya kan. Okay, kita tinggalkan itu. Semoga senyuman petang hari ini akan memberikan inspirasi kepada rakan-rakan kita yang lain yang nampak anda senyum gembira hari ini. Pernah atau tidak kan kawan, terjadi macam ni. Kita keluar dengan satu niat sejak lebah, kejap sejak mau pergi beli satu barang, satu barang je, tapi entahlah macam mana kan, satu tempat jadi dua tempat, dua tempat jadi tiga, lepas tu singgah lagi minum, nampak lagi kedai lain, sambung lagi pusing-pusing. Akhirnya barang yang asalnya kita mau beli satu, mungkin jadi lebih ataupun tidak ada. Kita mau beli barang ni tapi tiba-tiba kita terbeli barang yang lain dalam tangan kita. Kan macam selalu terjadi macam tu. Mau pergi beli ini tapi tidak dapat jumpa barang tu, kita terbeli barang yang lain lagi. Apalagi kalau termasuk kedai yang berhantu tu kan. Yang paling lucu kadang-kadang bila kita keluar tu masih terang, masa balik tu malam sudah gelap sedap. Fenomena keluar sekejap ni memang sering lebahan berlaku edisi hujung minggu. Sebab bila kita tidak terlalu mengejar masa, senang sangat kan rancangan kita berubah. Nampak kedai menarik sehingga teringat mau beli barang lain sehingga, lepas tu ada kawan ajak minum, bawa kita minum, kita singgah, terus tambah lagi satu hentian. Mungkin itulah sebenarnya keseronokan kita bila berada di hujung minggu. Tidak semua benda perlu ikut jadual kan. Kadang-kadang kita keluar sekejap, bertukar jadi jalan-jalan panjang. Itu yang membuatkan rasa hidup lebih bahagia. Senyum kawan kita, keluar beli satu barang, balik-balik satu kereta penuh barang. Macam mana tu? Okey, apapun saudara, untuk anda yang berada di luar ataupun dalam perjalanan petang hari ini, boleh tinjau juga keadaan cuaca di tempat masing-masing, kawasan masing-masing sekitar Kedingau. Hujan dilaporkan dan cuaca sebegini memang memerlukan kita lebih berhati-hati, terutama bagi anda yang sedang memandu. Bila hujan turun, permukaan jalan mudah menjadi licin, jarak penglihatan kita pun boleh berkurang dan kena hati-hati, jaga jarak anda, perlahankan kenderaan dan elakkan untuk kita brek secara mengejut. Pasang juga lampu kenderaan supaya lebih mudah dilihat oleh pengguna jalan raya. Bagi penunggang motosikal, kalau hujan terlampau lebat tu, lebih baik cari tempat yang selamat untuk berteduh terlebih dahulu. Jangan paksa diri kita meneruskan perjalanan kalau keadaan memang tidak mengizinkan. Kita semua mau sampai ke destinasi dengan selamat. Hujan mungkin melambatkan perjalanan beberapa minit, tapi keselamatan anda jauh lebih penting. Pandu cermat, jangan terburu-buru, sentiasalah peka kepada keadaan jalan raya. Jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita untuk pusingan 5 hingga 6 petang ini. Edisi hujung minggu, lebih lagu untuk kamu orang.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

Baik, sambil anda bersantai bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, kita kongsikan kepada anda antara cerita trending yang menarik. Ini berkenaan dengan seorang CEO. Ini bukan drama CEO, bukan drama AI tu yang kamu tengok. Dah, ini kisah benar, benar-benar berlaku. Okay, satu kisah yang menarik perhatian umum. Seorang lelaki bernama Adi Azhar Ismail yang pernah menjadi ketua pegawai eksekutif di sebuah syarikat dan mempunyai puluhan kaki tangan berdepan satu fasa yang sangat mencabar sehingga baki dalam akaun banknya pernah tinggal RM33. Siapa yang pernah sampai RM33? Angkat tangan. Pernah? Okey, kita selami hati anda. Bayangkan daripada pernah berada dalam kedudukan yang selesa, kawan, akhirnya terpaksa bermula semula daripada bawah. Tapi yang menarik, dia tidak pilih untuk terus meratapi keadaan. Sebaliknya, dia keluar berniaga nasi lemak secara jualan bot kereta di tepi jalan. Dia jual nasi lemak di bonetel lah. Okay. Hari pertama, hanya 30 bungkus dia bawa. Memang ada rasa malu, dia bilang, dan rendah diri pada awal dia. Tapi apabila ada pelanggan yang datang membeli dan semua nasi lemak habis dijual, semangat itu mula datang kembali. Daripada situ, dia punya perniagaan itu terus berkembang. Dia kemudian membuka jualan di beberapa lokasi dan dia sudah mula ambil pekerja. Kalau kita lihat dari sudut sisi positifnya, kisah ini sebenarnya mengingatkan kita tentang satu perkara penting. Jatuh bukan bermaksud semuanya sudah berakhir, kan? Kadang-kadang kita cuma perlu sanggup bermula semula. Tidak kiralah apa pekerjaan yang kita lakukan, selagi halal dan dilakukan dengan usaha, tidak ada yang perlu dimalukan. Satu lagi pengajaran besar ialah jangan kita terlampau terikat dengan kedudukan atau gelaran yang ada. Hari ini mungkin kita berada di atas, esok keadaan dia boleh berubah. Yang menentukan langkah seterusnya adalah bagaimana kita mahu bertindak. Kalau ada peluang, cuba. Kalau kecil, mulakan kecil. Jangan tunggu semuanya sempurna baru kita mahu bergerak. Kadang-kadang satu langkah yang nampak sederhana itulah yang sebenarnya membuka jalan kepada sesuatu yang lebih besar. Jika anda sedang melalui masa yang susah sekarang, mungkin kisah ini boleh jadi satu peringatan. Jangan cepat putus asa. Selagi masih ada kemahuan, pengalaman dan keberanian untuk mencuba, ruang untuk bangkit itu sentiasa ada, kan kawan? Jadi kita terus, orang bilang, bagi ruang kepada diri kita, membuka dan mencuba jualan yang lain. Tutup satu pintu tidak bermakna semua pintu akan tutup. Yang penting adalah kita berani untuk mengetuk pintu yang seterusnya. Okay, relax. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Lagi tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu dalam sesenar terkita. Inilah Sunday Petang, edisi hujung minggu. Harmonika kita bawakan kepada anda. Kening FM, hebat syoknya.

Baik, terima kasih Dindi Kening. Kata nyari tujukan ucapan buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan Kening FM. Salam hujung minggu. Terima kasih juga rakan kita Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Selamat bertugas di konti. Dari sini kamu bagi nak mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa berjalan-jalan ke rumah Marlia. Kaki lenguh tidak terasa kalau mahu dipandang mulia. Hendak baik budi bahasa. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih harapkan kita Amankan dengan titipan pantun edisi hujung minggu dia petang hari ini. Terus kekal ceria gembira. Selamat berhujung minggu dan jangan lokal nakal. Rakan kita Amankan. Okay, apapun selamat berhujung minggu untuk anda semua. Rakan-rakan kita yang baru saja mendengarkan siaran petang hari ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. Sekejap nanti kita akan melangkah ke pusingan terakhir bersama menerusi harmonika 6 hinggalah ke pukul 7 malam nanti.

Baik, saudara tidak terasa kita telah pun masuki pusingan yang terakhir untuk petang hari ini. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya aku cinta kamu orang semua dalam zon harmonika 6 hinggalah ke pukul 7 malam. Suasana sudah mula berubah. Cahaya petang perlahan-lahan bertukar menjadi senja. Udara pun kita harapkan makin nyaman, kan? Sejuk, sejuk. Mungkin ada antara kita yang baru sampai di rumah selepas seharian keluar bersama dengan keluarga, ataupun ialah mungkin hari ini tugasan anda bekerja di hujung minggu. Anda yang sudah menemani saya sejak 3 petang tadi, terima kasih banyak-banyak. Dari santai petang sampailah ke zon harmonika waktu ketika ini, memang terasa macam ada kawan yang duduk menemani di sebelah, kan? Untuk anda yang baru saja pasang radio, baru masuk kereta, baru balik dari mana jua tujuh destinasi anda, ataupun baru dapat rehat selepas selesai urusan hari ini, selamat datang, selamat mendengarkan Kering FM. Tidak terlambat lagi, kita masih ada satu jam lagi. Harap bertempo yang sedang dalam perjalanan, terus pandu perlahan-lahan. Yang sudah di rumah, bolehlah duduk santai, tengok suasana senja, luangkan sedikit masa dengan keluarga dan kasih rehat badan sebelum bersedia untuk menghadapi hari esok. Yang sedang sibuk, akan sekejap lagi masuk ke ruangan dapur anda. Kakak-kakak, pakcik-makcik, abang, adik semua yang akan berentap berperang dengan kuali, selamat menyediakan juadah untuk makan malam hari ini. Kita beralih bersama dengan lagu dalam susunan tur kita di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: dengan Al-Quran.
1: Pernah tidak anda rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena? Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling penting tetaplah suara dari dalam diri sendiri. Dan semoga suara itu penuh dengan kasih dan sayang. Pesanan hargai diri ini kami bawakan dari Kering FM. Hebat joknya.

Baik, kita kembali bersama menerusi Harmonika di Kedeng FM. Perkongsian info berikut saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan yang akan dijadualkan pada 1 Oktober 2026 Khamis bermula 6.30 pagi hinggalah ke pukul 12.30 hari bertempat di Pisom Purwana Square Tambunan. Jadi rakan muslimin dan muslimat di daerah Tambunan dan sekitar dijemput hadir bersama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan. Sekali lagi, pada 1 Oktober 2026 6.30 pagi hinggalah ke pukul 12.30 hari bertempat di Dewan Pisom Purwana Square Tambunan. Terus berhibur bersama dengan kami dan menerusi Zon Harmonika edisi Hujung Minggu Kedeng FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, di penghujung waktu malam Ahad begini, kadang-kadang kepala kita sudah fikir pasal hari esok. Esok lagi hari satu ni, kerja belum siap, mesej belum balas, urusan rumah ada lagi, anak sekolah pun mau disiapkan. Tapi jangan kasih semua masuk dalam kepala kita serentak, kawan. Cuba pilih tiga perkara yang paling penting untuk hari esok. Tiga dulu, yang lain kita susun kemudian. Bila kita tahu apa keutamaan kita, fikiran pun lebih teratur dan kurang rasa terbeban. Lepas tu, kasih peluang juga badan kita untuk berehat, tidur secukupnya malam ni supaya esok kita bangun dengan tenaga yang lebih baik. Jangan sampai badan sudah baring tapi fikiran kita masih kerja overtime. Ingat, tidak semua masalah perlu kita selesaikan malam hari ini. Satu-satu bakawan, jangan semua kita mau pikul. Okey? Okey bakan kalau kamu. Okey bakan lah kau kan. Okeylah, sampai di sini pertemuan kita untuk edisi Santai Petang dan juga Harmonika edisi hari Minggu. Hex menemani anda dari tiga petang tadi. Macam-macam sudah kita kongsikan kepada anda. Kita bercakap tentang masa bersama keluarga, petang Ahad, suasana dia, persediaan untuk hari Isnin, hinggalah macam mana kita boleh jagalah emosi kita, jangan terlalu membebankan fikiran kita semua, kan. Terima kasihlah banyak-banyak kepada anda yang setia menemani dari awal siaran pagi tadi hinggalah ke saat ini, yang baru sempat bersama dengan kita juga di penghujung petang hari ini. Terima kasih anda yang masih dalam perjalanan. Kita doakan semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Pandu perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Anda yang ada urusan esok, semoga semuanya dipermudahkan, berjalan dengan baik dan lancar. Malam ni kasih peluang diri kita untuk berehat, luangkan masa dengan keluarga, makan bersama, berbual-bual atau sekadar duduk santai tanpa fikir terlampau banyak perkara. Yang penting adalah untuk kita hargai masa yang ada, kumpul tenaga untuk hari yang baharu. HACKS, hanya aku cinta kamu orang semua. Ucapkan terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Kering FM 94.7 MHz. Jaga diri, jaga keluarga. Semoga malam anda tenang serta dipermudahkan segala urusan. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Spa. Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax

0: dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Berhati-hati selalu ketika memandu. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: physical. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sampai FM Bagus, terima kasih yang terus bersama kami dan 76 minit malam. Selamat malam tuan anda semua dan terima kasih juga yang terus mendengarkan kami dan pastinya untuk malam ini bersama dengan Audi sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baiklah, sampai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti dan akan kita ikuti berita 7.30.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus lah.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
1: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Maukah Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Breakfast Bar.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka drive sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Krisni. Kamu tahu kah, walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Okey, sampai FM bagus buat, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 8.10 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam juga buat kawan-kawan kita di sini. Kita ada si Mahfuz di Lokapen Ranau. Dia bilang ucapan ditujukan kepada kawan-kawan pawong di kawasan Marakau, Libang, Kilimo. Dengan siapanya, hati-hati kamu bawa penumpang itu. Dia bilang, nah, hati-hati untuk kamu semua yang tengah bawa kenderaan. Okey, dan terima kasih juga untuk si Azmin. Selamat bertugas, Nodi. Dia bilang hadir dari Kota Kinabalu. Wow, boleh tahan semalam. Oh, terima kasih juga Azmin sebab hadir untuk sama-sama menyaksikan kelas musim yang ke-16 di JKKN. Ah, Azmin pun sana pagi macam semalam tu pun macam ada nangis-nangis terdengar itu lagu kan. Alright, apapun terima kasih juga untuk Maini Emma di sini sebab tugas Nodi. Bopot hujan ya, dia bilang lebat benar.

benar. Dia bilang tidur petang sampai malam di masih lagi tanya-tanya. Dia bilang wow, okay, syoklah tidurkan. Hujan tanya-tanya, sejuk sajuk rasa. Lagi kita ada si Dindi Rao Aiso dari Kudat. Selamat malam kepada DJ bertugas, apa kabar kamu? Dia bilang kabar baik. Ucapan selamat bertugas pada hari esok, baik di mana juga berada, jagalah kesehatan di samping menjalankan tugas. Dia bilang, oh untuk siapa itu? Untuk kawan-kawan kah? Okay. Untuk kawan-kawan lah itu semua kan. Sekali lah itu. Lagi kita ada si Norzita. Selamat malam, selamat berkontinu di selamat hujung minggu. Dia bilang mantap lah semalam anugerah juara kelas musim 16. Dia bilang Nodi dan dia juga ini tu. Terima kasih untuk Norzita. Hadir juga kan Norzita tambah satu. Okey, apapun dia bilang, cuaca di Beaufort malam ni hujan. Tinggi Nodi, semoga lancar persiaran. Norzita, pendengar setia sampai FM bagus. Terima kasih untuk Norzita. Alright, itu lagi kamu hantarkan ucapan kamu, nanti Nodi kasih baca. Dan selepas lagu daripada Wani Hasrita dan juga Gandingan bersama dengan Sofia Liana, lagu mereka yang berjuluk pedas, anda akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini bertajuk Internet Selamat. Terus dengar sampai FM bagus bah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Macam ada gambar phone kita mana prank tau viral ni. Lucu saya tengok.
1: Saya mau kongsilah dengan grup lain-lain ni. Tepat WhatsApp di grup.
2: Jangan dulu kau kongsi. Kau tengok dulu betul-betul tu gambar. Betul kah ataupun kena edit?
3: Ya Maria, kau cek dulu betul-betul. Nanti kalau itu hanya edit, kasihan dia nanti malu.
0: Tapi semua surang kongsi pun takkanlah ini pun kena edit.
2: Yalah sekarang ni kan Maria, kita ni mesti berhati-hati tau. Kadang-kadang perkongsian yang kita buat tu boleh jadi cyberbullying. Kan selalu kita dengar di radio tu, jangan kongsi. Dia bilang tidak pasti, jangan kongsi.
3: Betul itu. Sekarang ni apa yang kita nampak tidak boleh kita terima bulat-bulat. AI sekarang ni pun orang boleh buat kau bergambar sama macam Shah Rukh Khan.
2: Bergambar sama macam Shah Rukh Khan kah atau bergambar sama Shah Rukh Khan yang siring tu, kau boleh tukar-tukar. Siapa boyfriend kau hari ini, besok belain lagi.
3: Nah itu.
0: Nah begitu. Ya. Okay. Betul juga kan. Kalau kita tengok gambar, masalah juga kawan kita ni mau pakai seksi macam ni. Jahatnya orang buat macam tu.
2: Orang buat ni kan untuk konten dorang semata-mata aja ni. Mau kasih naik view di media sosial, mau cari ramai follower. Tapi ku tengoklah acara di anda betul bini begini.
0: Ya bang.
3: Nah, kamu baca tu WhatsApp grup kampung tu. Mana sudah kawan kau tu?
2: Nah dia bilang sini, siapa yang post ni gambar? Kalau aku tidak padam gambar tu, aku akan buat laporan polis.
0: Nasib baik saya tidak show ni di tempat grup lain. Kalau tidak, memang saya pun kena ni. Ya bahaya juga internet kan sekarang.
2: Sebenarnya internet selamat tu bermula dari diri kita sendiri.
3: Hari tu, kamu ingat ke pasal orang yang buat cabaran dekat media sosial tu? Ramai yang viral dan aku pun hampir mencuba.
0: Itulah, cabaran begitu kan. Bahaya bah. Sebab hari tu saya dah nampak. Saya tengok orang cedera sebab ikut tren ni. Betul-betul pelik. Kalau orang putih bilang weird.
2: Weird. Itulah sebab kita ni mesti bijak, pintar. Orang bilang kan, bukan semua perkara di internet ni boleh kita percaya atau kita ikut. Kadang-kadang tu cuma macam perangkap saja tu, semata-mata.
3: Internet ni boleh jadi kawan dan juga boleh juga jadi mungkin musuh. Apa? Jadi kita lah yang mesti bijak menggunakan.
2: Oi, kamu tengok ni, ada orang DM aku bilangnya, "Hai, saya kagum tengok gambar awak, boleh berkenalan tak?" Siapa juga ni? Boleh tak awak hantar gambar awak yang lain? Saya nak lukis potret awak. Pandai-pandai.
0: Cuba dulu kau tengok dia punya profil.
3: Wah, insomnia. Macam muka pelakon orang putih.
2: Apa dia fikir aku ni bodoh kamu percaya cakap dia? Profil tu bah palsu. Cuba kamu tengok. Akaun pun macam baru je kena beberapa hari. Friend pun tiada. Kamu fikir?
3: Pula Nana, betul pula tahu. Nanti dia edit yang gambar lucu lepas tu Ugut mau sebar gambar dia minta duit lagi kan?
0: Dunia maya ni kan, tes misinya selamat kan? Kita mesti sentiasa berhati-hati bohong si maklumat pribadi. Jangan sikit-sikit terus kau mau post kasih orang yang kau tidak kenal.
2: Nah itulah bah, internet ni bukan tempat untuk kita kasih dedah segala-galanya. Sebelum kongsi kita mesti fikir dulu. Kalau mau kongsi pun kita cek dulu maklumat tu boleh dipercayai ataupun tidak.
3: Sebab itulah semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Jangan kongsi maklumat pribadi macam nombor telefon, alamat ataupun gambar. Kita mesti mau fikir, semak, lindungi diri, gunakan internet dengan bijak.
0: Kan tahu kah, dunia maya sekarang ini kan semakin luas. Tapi keselamatan diri kita nih, tanggung jawab kita sendiri juga. Bukan mau sikit-sikit percaya apa saja yang kena nampak di Facebook apa. Terus kita mau percaya, mau bagi nombor phone begitu.
2: Betul tuh Maria. Hari itu kan aku ada terbaca yang negara kita nih bakal mewajibkan semua platform media sosial ada proses pengesahan identiti. Tujuannya supaya budak-budak yang baru berumur 13 tahun ke bawah itu tidak memiliki tiada pun akaun media sosial. Begitu baru ngah.
3: Bagus tuh, itu aku setuju. Dapat juga melindungi keselamatan kanak-kanak di alam maya.
0: Budak-budak mana lagi dorang tahu tuh kan, atau kalau dorang kena tipu, kena scam nanti kalau dorang kena tipu minta duit, dorang mau bagi duit terus. Nah, penjinaya nih di media sosial tahu.
2: Iya, itulah sebab tuh ada yang dilaksanakan kampen internet selamat oleh siapa? MC. Supaya dapat kasih didik pengguna termasuklah siapa? Ini budak-budak sekolah semua nila supaya lebih paham dorang guna internet dengan bijak, apalagi beretika, selamat.
3: Nah, coba kamu bayangkan kalau ada ugutan cyber. Jadi kalau budak-budak ni yang tidak cukup pengalaman, nanti mudah betul tertipu.
0: Ya, betul. Tu hari kan si menak boba, dia baru 10 tahun umur dia. Ada orang jahat pergi komen bilangkan kata pada cakap. Cumanya kamu, saya kawan baik kamu, dia bilang. Ayo cuba dulu hantar gambar, dia bilang. Nasib juga lah saya kedapatan. Kalau tidak, memang si anak boba terus bagi.
2: Ayo bahaya kan?
0: Kalau saya cek kan itu akun palsu tau. Nasib baik juga tu anak buah saya belum lagi hantar di gambar.
2: Astaga bahaya sekarang.
0: Bikin takut nih.
2: Memang bikin takut kalau anak-anak bawa umur nih memang tidak sepatutnya ada akun media sosial. Dorang nih kan mesti ada guide atau pembimbingan dari ibu bapak.
3: Betul. Ya betul-betul. Internet nih okay, bah, tapi bukanlah tempat kita mencari masalah. Tetapi di internet nih lah juga tempat kita belajar, tempat kita berkomunikasi.
0: Betul sekali. Kamu tahu apa? Saya pernah buat cake pun dari internet tau. Jadi saya belajar buat cake pun saya guna itu. Apa itu? PJJ online.
2: Itu
0: lah. Wow, kebaikan di internet sebenarnya.
2: Iyalah kan, tapi apa kurangnya aku pandai buat bunga sebab belajar PJJ online di media sosial. Jadi hasilnya sekarang dapat laku tambah-tambah ikan. Begitu.
3: Kan? Jadi kesimpulannya semua terpulang pada diri sendiri. Internet tempat kita belajar dan bukan tempat terpedaya.
0: So kita gunakan internet dengan bijak. Keselamatan diri tanggung jawab kita. Bilang tuh DJ radio tuh apa tuh? Tidak pasti,
2: jangan gongsi.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 8.47 minit malam. Okey, apa-apa selamat malam untuk kawan kita di sini, Rosie William Z yang berada di Nanam. Dia bilang selamat petugas Nodi. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Dia bilang terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Okey, alright. Apapun, terus kita ingin kongsikan lagi di sini. Dan pasnya ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Okey, yang mana berlaku di kawasan Pantai Barat, terutamanya di kawasan Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Kota Belud, Penampang dan juga Papar. Juga berlaku di kawasan pedalaman, di kawasan Keningau, Tambunan, Pensiangan, Sop, Tenem, Sipitang, Beaufort dan juga Membakut. Juga berlaku di Kudat, di Kota Merudu, di Sandakan, Kinabatangan. Nah, okey, apapun untuk anda semua yang berada di kawasan yang disebutkan sebentar tadi, hati-hati untuk anda semua, okey. Ini adalah mengenai dengan amaran ribu petir dan juga hujan lebat. Baiklah, 9 malam nanti kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Pearl Jam, Last Kiss, lagu daripada Luqman Islam, Namun Engkau Tahu, dan juga lagu ini, lagu daripada Masdo, Malam Pesta Rock and Roll.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi, Johan Sukanoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Bagus bah.

Kemenut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, perlindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

jam 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tanpa henti.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Status Malaysia sebagai negara tetamu pada Festival Tarian Topeng Antarabangsa Andong 2026 membuka ruang lebih luas kepada Sabah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi serta produk pelancongan di peringkat antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin dalam satu kenyataan berkata, festival berkenaan dijangka menarik lebih 1.6 juta pengunjung sekaligus memberi peluang kepada Sabah meningkatkan keterlihatan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam kalangan pelancong Korea Selatan dan antarabangsa. Penyertaan Sabah bukan sekadar mengetengahkan kebudayaan, malah membuka peluang membina hubungan jangka panjang serta memperkukuh pertukaran budaya dan pelancongan antara Sabah dan Andong. Sepanjang festival yang berlangsung selama 11 hari itu, Sabah mengetengahkan kepelbagaian warisan etnik menerusi persembahan kebudayaan, kraftangan tradisional dan pavilion Sabah. Promosi turut memberi tumpuan kepada tarikan pelancongan berasaskan alam semula jadi dan budaya. Dato' Jaffrey berharap penyertaan tersebut menjadi asas kepada hubungan lebih erat antara Sabah dan pasaran pelancongan Korea. Selain memperluas jaringan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pelancongan pada masa akan datang. Pembangunan infrastruktur pengangkutan di Sabah kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ketua Penerangan PKR Sabah Ahmad Farid Sainuri dalam satu kenyataan berkata, keadaan jalan raya di negeri ini masih memerlukan perhatian serius, termasuk memastikan projek lebuh raya Pen Borneo disiapkan lebih cepat bagi merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dengan Semenanjung. Ahmad Farid berkata belanjawan 2026 menyeneraikan lebuh raya Pen Borneo fasa Sabah fasa 1A dan fasa 1B bernilai RM15.9 bilion. Selain Sarawak Sabah Link Road fasa 1 dan 2 bernilai RM8.81 bilion serta lebuh raya Trans Borneo bernilai RM2.99 bilion. Projek berkenaan adalah sebahagian daripada pembangunan rangkaian strategik Borneo. Dalam sektor penerbangan pula, Ahmad Farid berkata hampir RM500 juta ringgit diluluskan bagi pembesaran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA, manakala RM120.9 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf lapangan terbang Tawau. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 mengiktiraf 6 penulis, karyawan, penyelidik dan penerbit di Sabah serta Borneo menerusi anugerah Buku Borneo ABB 2026. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, pengiktirafan itu sebagai penghargaan sumbangan signifikan penerima dalam perkembangan ilmu, budaya dan industri perbukuan di Sabah serta Kepulauan Borneo. Beliau berharap ABB 2026 dapat mencetuskan inspirasi kepada lebih ramai karyawan tempatan untuk menghasilkan karya bermutu tinggi. Datuk Kasim berucap pada majlis perasmian dan penutupan PBAKK 2026 di SICC. Sementara itu, karya Danny Wong Zee Ken bertajuk Murder Must Fall, The Kelabakan Masquerade 1819 merangkul anugerah buku terbaik kategori Borneo dan piala Yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan membawa pulang hadiah RM6,000 dan piala. Bagi kategori Sabah, Bahul Puisi Etnik Rungus karya Raymond Majuma memenangi anugerah buku terbaik dengan hadiah RM4,000 dan piala. Anugerah penulis buku terbaik pula dimenangi Jaya Anak Ramba bagi kategori Borneo dan Ramli Dolah bagi kategori Sabah. Manakala penerbit buku terbaik dimenangi Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei bagi kategori Borneo dan penerbit UMS bagi kategori Sabah. Pemenang masing-masing menerima hadiah RM2,000 dan piala. Sebuah rumah dua tingkat terbakar 90% di Taman Cempaka Terrace House KKIP Selatan Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 4.46 pagi.
14 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 23 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran, dua pancutan sumber air dari jentera bomba. Operasi terkawal pada 5.36 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 6.50 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan Sukan Asia, okay, yang mana Kim Squash Negara Cemerlang selepas Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari menghadiahkan 2 pingat emas buat Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya selepas masing-masing mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki dan wanita. Okay, Ng Ian Yeo mempertahankan emas lelaki tewaskan Abhay Singh 11-9, 11-5 dan 11-5 mencatat kemenangan kelima berturut-turut ke atasnya. Sementara itu, S. Siva Sangari mempertahankan emas wanita menewaskan Anahat Asing 11-4, 11-4, 11-7. Okey, yang mana kejayaan kedua-dua pemain mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik LA 28 ataupun 2028 dan menyumbang kepada sasaran 6 pingat emas Malaysia di Aichi Nagoya. Wow, tahniah untuk dua orang pemain skuas negara, iaitu Ng Ian Yeo dan juga S. Siva Sangari. Hebat mereka ni kan. Apapun, terus kita memberikan sokongan pastinya untuk atlet Malaysia dalam saingan Sukan Asia yang mana berlangsung di Jepun. Alright, baiklah, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. No Demokrasi kongsi lagi di sini. Ini cerita mengenai dengan Sukan Asia lagi. Dan pastinya ini cerita mengenai dengan badminton. Okey, yang mana penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali meraih pingat bergu wanita Sukan Asia ditamatkan Perli dan juga Tina selepas mengesahkan sekurang-kurangnya gangsa untuk Temasya Aichi Nagoya. Okey, yang mana bergu nombor 5 dunia ini memastikan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India. Dan kejadian tersebut menyaksikan Perli dan juga Tina menjadi bergu wanita pertama Malaysia yang menaiki podium Sukan Asia sejak Vivian Hu dan juga Wong Kin Wee mau pulang gangsa pada edisi Incheon 2014. Dan pastinya mereka akan bertemu dengan bergu nombor satu dunia dari China, Liu Shengshu dan juga Tan Ning pada aksi separuh akhir pada hari esok. Okey, jadi kita mengharapkan agar mereka mampu dan dapat menumbangkan bergu nombor satu dunia dan seterusnya ke final untuk badminton bergu wanita Sukan Asia. Wow, tahniah. Okey, dan terima kasih kongsi di sini. Pastinya juga mengenai dengan pungutan pingat emas. Okey, mana Malaysia sekarang ini memungut 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan 16 pingat dan Malaysia berada di kedudukan ke-10 dan pastinya terus berada di puncak negara China dengan 113 pingat emas, 44 perak, 33 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 190. Manakala Jepun tuan rumah di kedudukan ke-2 dengan 33 pingat emas, 54 pingat perak dan juga 55 pingat gangsa, jumlah keseluruhan 142. Okey, sedikit info untuk anda semua mengenai dengan Sukan Asia. Baiklah, kejapnya lagi 11 malam kita akan dapat ikuti 11 utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: hilang, lagi. Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu, dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 ke 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih, sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Lagu daripada Mulan, lagunya yang bertajuk Jatuh Cinta Lagi, memang kita pukul 11.24 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM, okay? Ada anda pasti yang untuk R&R, relax rehat untuk hari ini, hari Minggu 27 September 2026 bersama dengan Odi. Dan di jam yang terakhir, terus menceriakan malam anda. Dan Odi berkasih kongsi di sini, ini ada amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan Telupit, Labuk, Sugut, Tongod. Juga berlaku di kawasan pedalaman di Pensiangan, di Sipitang, Tenom dan juga Suk. Juga berlaku di Tawau, di Kelabakan, di Pantai Barat, di Ranau, okey, yang mana amaran ribu petir, angin kencang dan juga hujan lebat. Hati-hati untuk kamu semua. Dan apa yang tengah memandu malam ini dalam pemanduan, mungkin balik dari kerja, balik dari kampung ataupun dari mana-mana, silakan, apapun hati-hati dalam pemanduan anda, okey. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, okey. Apapun, di jam yang terakhir kita ada lagu daripada Kumpulan Crystal, lagu mereka yang bertajuk Nurani. Juga lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, lagu mereka yang bertajuk Gurauan Berkasih. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada Kumpulan Skoin, Rindu, Rindu Jadi Kenangan. Sabah FM, bagus bah.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 11.50 minit malam. Tugas anda ini berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad, 27 September 2026. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Walaupun tengah malam sudah, esok hari ini jangan lupa pergi kerja, okey? Ada yang mungkin off day hari ini, esok pun off day, boleh tahan. Selamat berehatlah untuk anda semua. Alright. Dan pastinya juga Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Nabilah Razali, Cukup Sampai Di Sini. Dan ada juga lagu daripada Kuban The Times, Gadisku Dalam Koma. Jadi untuk anda semua, terima kasih terus bersama kami. Kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua. Bye-bye.

0: tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang kupuja. Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC.

Malaysia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA Asian Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan? Nah, itu yang Mira ada sebenarnya. Muat naik gambar Mira di muka buku National FM, sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru. Kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku National FM, sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan radio Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH Batuos, hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masa saya singgah 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep, katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat, dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih lemaik, mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, Copa Du dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia suratan atau kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank.

FIFA Asianka 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chat.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasrul FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasrul FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikma House of Shah, kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan, kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasrul FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa, masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami, orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

kita ada gambar-gambar tersampai nama dia. Ui, katanya Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, it is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues, diingatkan pula kita hari ni Isnin. Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya, Naz Mal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk, berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan. Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga. Pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zulbahari tadi dia sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. Didi 2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yelah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okay, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasnur Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada serta pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam kata yang assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tapi kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng wakaf 14, Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni, dia kata letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues, kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Iza, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Kem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okay, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: 46.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama apa? Merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara, menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, Bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nggak ada orang nampak. Kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah.

0: berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin, sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insya Allah, apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Fab

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في

0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Inforia Dusun 9 hingga 12.

0: Kecap segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Senin hari ini untuk tarikh 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan saya Aidah Noraida Mairin. Ditemani bersama dengan rakan teknikal bertugas iaitu saudara Muhammad Farid Isa, akan terus setia bersama-sama dengan anda, menemani anda selama 3 jam macam biasalah, bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. Kita bersama tentunya menerusi segmen Rentak Segar. Alhamdulillah, Keningau seawal subuh kan, dari pukul 4 pagi kan, hujan turun dengan lebatnya. Dan ketika ini masih lagi dengan keadaan cuaca yang renyai-renyai. Anda yang dalam perjalanan, dalam pemanduan, dalam keadaan cuaca yang hujan ini kan, mungkin di beberapa tempat lain juga turut mengalami keadaan cuaca yang sama, berhati-hati sepanjang masa. Kami doakan agar anda selamat tiba di tempat yang dituju kan. Dan untuk ramalan cuaca hari ini, insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda, nantikan seketika waktu nanti 6.15 minit pagi. Nantikan juga info semasa yang akan saya kongsikan untuk anda, berita semasa, berita dalam dan juga luar negara, hebahan setempat kan. Dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda, di samping berhibur menerusi lagu-lagu hiburan pagi ini yang telah pun disusun atur untuk hibur bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini. Baik, jom kita mulakan pertemuan kita di pagi Senin menerusi lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama. Terus bersama dengan kami, Kering FM, hebat show-nya.

0: Apa cuaca?
1: Okay, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Daerah Keningau pagi, petang sampai ke malam nanti menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat untuk sepanjang hari ini ya. Catatan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Itu untuk daerah Keningau. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Nampaknya daerah Nabawan juga turut diramalkan mengalami keadaan cuaca yang sama dari petang, dari pagi, petang hingga ke malam. Daerah Nabawan juga turut mengalami ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dari Nabawan kita terus sahaja ke daerah Sug pula. Untuk daerah Sug juga turut diramalkan keadaan cuaca yang sama, turut mengalami keadaan cuaca yang sama dari pagi, petang hingga ke malam. Dijangkakan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan. Daerah Tambunan pada sebelah pagi diramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah petang nanti juga turut diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Tenam. Untuk daerah Tenam, nampaknya keadaan cuaca dari pagi, petang hingga ke malam juga turut diramalkan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini.

0: dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Menanti sebuah jawapan Buddy baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu diputarkan hiburan pagi ini. Bersama dengan Aina menemani anda sehingga pukul 9 pagi. Macam mana keadaan cuaca di tempat Ngamurang kan? Saya percaya keseluruhan tempat ataupun kebanyakan tempat lah, khususnya di bahagian pedalaman ini sedang mengalami keadaan cuaca hujan ataupun cuaca yang lembap kan awal pagi ini. Sebab subuh tadi kalau Keningau hujan turun dengan lebatnya. Ke tempat kerja tadi pun masih lagi dalam keadaan cuaca yang hujan turun lebat ya. Jadi untuk anda barangkali yang melalui atau jalan tu harus melalui sungai kan. Tengok-tengok juga keadaan air sungai. Kalau tidak mengizinkan jangan lalu ikut laluan tu, mungkin ada alternatif yang lain kan. Macam mana pun kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan dilindungilah faktor keselamatan buat semua yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun di mana hala tuju anda sekalipun. Kita doakan agar anda selamat dalam pemanduan anda, memandu dengan penuh berhemah dan berhati-hatilah dengan keadaan cuaca yang hujan ini kan tentunya membuatkan jalan, permukaan jalan yang agak licin. Jadi sentiasa pantaulah had laju kenderaan masing-masing ya. Kejap nanti macam biasa kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini sebagai pemangkin semangat kita lah di pagi Isnin ini terutamanya kan. Oh, semoga terus bersemangat dengan kerja ataupun apa penurusan anda hari untuk sepanjang hari ini. Kita akan semuanya dipermudahkan bersama dengan lagu Kalau Cinta Alif Aziz dan juga Johanna. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat show-nya.

rindu kadang hadir tanpa dijemput. Dalam diam, dalam sunyi, tiba-tiba hati teringat seseorang yang pernah dekat atau mungkin masih dekat, cuma tidak lagi di sisi. Merindu bukan tanda kita lemah. Ia tanda hati kita pernah jujur, pernah memberi ruang, pernah menyimpan rasa yang tulus. Ada rindu yang boleh diluah, ada rindu yang hanya dipendam dalam doa. Ada nama yang tidak disebut, tetapi sentiasa ada dalam ingatan. Jika hari ini kamu merindu, izinkan diri kamu merasa. Tak perlu melawan, tak perlu berpura-pura kuat. Kerana rindu juga satu bentuk kasih yang masih hidup dalam hati. Namun ingat, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kenangan semata-mata. Apa yang telah pergi, biarlah menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, hargailah sepenuh jiwa. Doakan yang baik-baik walau dari kejauhan. Tenangkan hati dan percayalah, setiap rindu akan diganti dengan ketenangan pada waktunya. Buat yang sedang merindu, kamu tidak sendiri. Hati kamu kuat walaupun sedang terasa. Teruskan melangkah walau perlahan, kerana yang penting bukan siapa paling laju, tetapi siapa yang tidak menyerah. Yakinlah, selagi niat itu baik, selagi usaha itu jujur,

Okey, kembali bersama menerusi rentas segala pusingan pertama pagi ini. Okey, bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke sekolah terlebih dahulu kan, sekadar untuk mengingatkan, utamakan keselamatan. Pastikan tali pinggang clear dah dipakai ya, dan patuhi had laju serta elakkanlah daripada menggunakan telefon bimbit ketika dalam pemanduan masing-masing ya. Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti di kawasan yang selamat dan rehatlah, ataupun hilangkan rasa mengantuk anda dengan tidur sekejap kah kan, ataupun cuci muka kah kan, untuk memastikan anda memandu dengan keadaan yang selamat. Ingat, keluarga sedang menunggu kepulangan anda. Okay? Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga kita hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami. Kening FM, hebat show-nya.

0: Harga Indah Sri Getah Negeri Sabah.
1: Ya, baiklah, saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Susu getah hari ini harganya RM8.57 sekilogram. Sekali lagi, harga susu getah hari ini harganya RM8.57 sekilogram. Manakala bagi getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya hari ini RM5.29 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM5.29 sekilogram. Dan seterusnya, bagi getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya hari ini RM4.45 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya RM4.45 sekilogram. Manakala bagi getah kentalan grade 1, harganya hari ini RM5.04 sekilogram. Getah kentalan grade 1, harganya RM5.04 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 2 pula, harganya hari ini RM4.20 sekilogram. Getah kentalan grade 2, harganya RM4.20 sekilogram. Dan akhir sekali, untuk getah sekarang pula, harganya hari ini RM1.36 sekilogram. Getah sekarang pula, harganya hari ini RM1.36 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS mengikut grade. Teruskan bersama dengan kami, Kering FM, hebat shotnya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, berhemah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
4: Bangun pagi.

Okay, Bella kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti Utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Negara FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Kering FM, hebat show-nya.

Okay, balik kembali bersama menerusi rantai segar pusingan yang kedua kita bersama pagi ini. Haida masih setia bersama-sama dengan anda sehinggalah pukul 9 pagi yang sedang dalam pemanduan kan, berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini. Macam mana dengan aliran trafik, macam mana dengan keadaan jalan raya ketika ini, adakah lancar ataupun sebaliknya? Kalau kurang lancar, jangan orang bilang ikutkan emosi. Jangan dahulukan emosi, sabar. Yang penting selamat tiba di tempat kerja kan. Okay, saya ingin berkongsi untuk anda. Ini ceritalah berkenaan dengan usia bukan penghalang. Seorang yang bergelar Atok, bukan Datuk ya, Datuk lah, Atok Aki.

Usia 90 tahun merupakan juara bina badan. Ini berlaku di mana? Ini berlaku di luar negara pastinya lah, di Tokyo ya. Di mana seorang warga emas yang bernama Toshisuke Kanazawa di Hiroshima yang baru sahaja merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-90 telah berjaya memenangi satu lagi pertandingan utama bina badan, lapor saluran berita The Guardian. Kejayaan menewaskan 7 peserta lain dalam kategori 85 tahun ke atas di kejohanan bina badan Masters Jepun itu menandakan gelaran kebangsaan dia yang ke-19. Tegasnya, kejayaan itu bukanlah yang terakhir buat dirinya dan dia masih belum dilahirkan di wilayah Shimane pada tahun 1936. Kanazawa pada asalnya merupakan atlet renang bagi acara 1500 meter gaya bebas. Namun masalah otot yang dialami telah meranapkan impian Olimpiknya sekaligus mendorong beliau mengalihkan fokus ke arena bina badan profesional. Dan akhirnya usahanya membuahkan hasil apabila dia merangkul gelaran Mr. Jepun pada usia 24 tahun sebelum mengulanginya 3 tahun kemudian. Dia juga pernah menduduki tempat keempat dalam pertandingan Mr. Universe tahun 1967 di Montreal bersaing di pentas yang sama dengan Arnold Schwarzenegger yang juga ketika itu Sergio Oliva. Wow, sejak mencecah usia 80 tahun, Kanazawa telah meraih 6 kejohanan World Masters. Hebat kan? 6 kejayaan yang diraih oleh Kanazawa ini. Semenjak dia berusia 80 tahun. Bayangkan sekarang ni umur dia 90. Dan 6 sudah kejayaan yang dia raih melalui sukan bina badan ini. Hebat, hebat. Kalau tengok orangnya pun masih lagi mantap. Masih lagi berketul, orang bilang kan, dia punya otot-otot dan segalanya. Mungkin sebab dia jaga kesihatan dia sebaik mungkin kan. Okay, jadi moral of the story, hikmahnya, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan kita. Tidak ada istilah terlambat dalam soal kesihatan, menjaga kesihatan ya. Jadi jom kita sama-sama kekalkan gaya hidup yang sehat dan berusaha untuk memastikan kesihatan kita di tahap yang optimum ataupun prioriti utama kita lah ya. Baik, macam biasa kita akan ikuti Warta Berita Kening FM 7.30 minit pagi sebentar saja nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kening FM Hebat Show-nya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: ikuti Info Sultan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya mulakan berita sukan Asia. Aichi Nagoya 2026, Malaysia lengkapkan sasaran 6 pingat emas. Kontinjen Malaysia melengkapkan sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas jago squash Eng En Yeo dan S. Sibasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita. Kejayaan berganda itu bukan sahaja melengkapkan sasaran emas, malah memberi penutup gemilang kepada kempen hari ke-9 Malaysia pada temasya 4 tahun sekali itu. Tumpuan hari ini bukan hanya terarah kepada squash apabila beberapa cabang lain turut mencatatkan perkembangan positif, termasuk terjun yang menyumbang 2 pingat kepada kontinjen negara. Gandingan Enrique Harold, Elvis Presley menghadiahkan pingat perak menerusi acara 10 meter platform seirama lelaki dengan kutipan 377.52 mata di Pusat Aquatik Tokyo, manakala Ong Kering Li Yat Ching meraih gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita dengan 243.72 mata. Pencapaian itu menyaksikan skuad terjun terus memainkan peranan penting dalam pemburuan pingat Malaysia selepas Yong Rui Ji, Nur Kayum, Nazmi Muhammad Nazmi meraih gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki sehari sebelumnya. Dalam olahraga pula, Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 200 meter lelaki di kedudukan ke-6 dengan catatan 20.89 saat, sekaligus merekodkan catatan terbaik musimnya. Pelari muda negara itu sebelum ini melakar sejarah apabila menjadi wakil Malaysia pertama mara ke final acara berkenaan di Sukan Asia selepas 44 tahun. Bagi acara badminton, gandingan Perlitan M. Tinah memastikan Malaysia sekurang-kurangnya meraih gangsa selepas mara ke separuh akhir bergu wanita, sekaligus menamatkan penantian 12 tahun negara untuk kembali menaiki podium acara itu. Bagaimanapun, gol Zife Nur Izzudin Muhammad Romsani terkandas di suku akhir bergu lelaki sekaligus menutup cabaran mereka dalam saingan individu. Secara keseluruhan, pencapaian hari ini memperlihatkan sumbangan pingat Malaysia datang daripada beberapa cabang berbeza, bukan sekadar 2 emas yang melengkapkan sasaran. Terjun menambah 2 pingat, manakala badminton, olahraga dan squash terus memberikan perkembangan positif ketika temasya memasuki fasa akhir. Dengan sasaran 6 emas kini sudah dicapai, perhatian Malaysia selepas ini beralih kepada usaha menambah jumlah keseluruhan pingat dalam baki saingan sebelum temasya melabuhkan tirai pada 4 Oktober. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, Klopp tumbang pada aksi pertama Jerman di laman sendiri. Jurgen Klopp mengalami kekalahan pertama sebagai pengendali Jerman apabila anak buahnya tewas 0-1 kepada Greece di Augsburg awal pagi tadi dengan Dimitrios Kobels menjaringkan gol tunggal perlawanan mereka. Dan akhir sekali, Portugal tewaskan Norway tanpa Ronaldo. Gonçalo Ramos yang diturunkan menggantikan tempat Cristiano Ronaldo meledak gol kemenangan apabila Portugal mencatatkan kemenangan berturut-turut dalam permulaan mempertahankan gelaran Liga Negara-Negara selepas menewaskan Norway 2-1 di Oslo. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.

0: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati siaran pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jam nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita sahabat dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda, Keningau FM. Ya, pasyonya.
1: Keningau FM, di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga